0: informasi dan laporan dari Padang Penuh, yaitu kloter 1 dan kloter 8. Kloter 1 tadi kami mendapat laporan dari pembimbing ibadah yang berasal dari KBHU, yaitu Buya Amoran Lubis, bahwa beliau menyampaikan alhamdulillah kondisi jamaah di kloter 1 berada dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan puncak haji. Dan terkait dengan kloter 8 juga seperti itu, laporan dari ketua kloter Bapak Depi Dasmal bila menyampaikan bahwa kondisi jamaah sampai sekarang saat ini berada dalam kondisi sehat.
1: Selain memastikan kesehatan jamaah haji, Kementerian Haji Kota Padang pun taruh imagiah bimbingan dan penguatan ibadah haji ke seluruh jemaah haji. Bimbingan itu disediakan oleh pembimbing haji dari kelompok haji dan kelompok bimbingan umrah dan haji atau KBUH secara rutin menjelang ke puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafat, Muzdalifah, dan Mina. Beralih ke informasi kedua, di Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solo, Hanif, mengatakan jumlah kontainer taruh berkurang. Kebanyakan wadah rusak dek korosi dan umuah pemakaian. Hanif menyampaikan pemerintah sebelumnya punya 27 kontainer dan kini ko ada sekitar 2 baleh nanta siso dan masih bisa digunakan.
2: Dari 27 kontainer kami pada 3-4 tahun lalu, hari ini karena kejadian korosi dan lain sebagainya, hanya tinggal 12 saja. Itu pun sebetulnya sudah dibantu melalui dana CSR sebanyak 2 buah. Kemudian kami rehab 1 buah becak sampah. Jadi totalnya ada 3 sarana sampah yang dapat kami perbaiki. Nah, jadi karena keterbatasan sarana yang kami miliki itu, cuma karena memang tidak pada semua lokasi dan daerah-daerah padat dapat kami posisikan.
1: Menurut Hanif, pemerintah masih mencari tambahan 10 kontainer dan 3 balai beca motor Saro. Permintaan itu diajukan lewat APBD daerah dan provinsi, serta lewat kementerian dan bersangkutan. Selain itu, DLH pun telah meminta tambahan 5 truk Saro dan sebagian armada dan kini ado dianggap inefisien. Beliau memuji warga dan aktif melaporkan masalah kebersihan lingkungan ke pemerintah. Menurut beliau, laporan publik membantu memantau jaso petugas lapangan. Dosana Perangga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Sumbar mencatat anak muda menghabiskan waktu 7 hingga 8 jam sehari untuk menatap ponselnya, jauh melebihi rata-rata nasional 5 hingga 6 jam untuk orang tua. Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Sumbar, Doni Rahma Saputra mengungkapkan, angkoko dalam dialog khusus Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas di RRI Pro 1 Padang. Beliau menggambarkan Indonesia sebagai sebagian negara jutingke pemakaian layar tertinggi di dunia.
3: Nah, jadi rata-rata orang Indonesia itu menatap handphone itu perharinya antara 5-6 jam. Belum lagi untuk generasi muda. Generasi mudanya itu lebih lagi, bisa jadi 7 jam atau sampai 9 jam. Jadi kalau kita mengaca dengan kondisi tersebut, kami dari Badan Kesbangpol seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu rutin melakukan bimbingan teknis kepada generasi muda terhadap dampak-dampak pemanfaatan dari teknologi digital tersebut.
1: Kondisi kualah menimbulkan fenomena yang dikenal sebagai zombie bajalan, yaitu kebiasaan bajalan sambiah taruh mencelak ponsel tanpa merhatikan lingkungan sekitarnya. Doni menjelaskan lembaganya secara rutin madokan bimbingan teknis setantang wawasan nasional untuk pelajar sebagai langkah konkret mengurangi dampak negatif digitalisasi ke generasi muda. Informasi terakhir di Sulawesi Tengah, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah atau BAN PDM Sumatera Barat mencatat ado 3.000 unit pendidikan di Sumbar dan akreditasinya kadaluarsa di tahun 2026. Unit-unit pendidikan ko bakisar dari pendidikan anak usia dini hingga SMA. Kapaloban PDM Sumbar Dadan Suryana mengatakan unit-unit pendidikan ko mesti menjalani akreditasi ulang untuk memastikan mutu dan haliko pun untuk memastikan sekolah memenuhi standar pendidikan nasional dan paling baru dan membuka peluang untuk meningkatkan peringkat sekolahnya. Namun di tahun ko Sumatera Barat hanya mendapatkan jatah akreditasi ulang sebanyak 1.134. Artinya kurang dari 50% sekolah dan akreditasinya bagi luarsa dapat menerima perpanjangan akreditasi. Di karena itu kuota akreditasi ulang diprioritaskan untuk sekolah-sekolah dan punya nilai akreditasi B, JOC, nanio meningkatkan hasil penilaian mutu pendidikannya ke tingkat A.
4: Khususnya dari C pengen memperbaiki nilai menjadi B, atau dari B ingin memperbaiki nilai menjadi A untuk ikut reakreditasi, tapi pada dasarnya adalah nanti akan dilihat dari sisi kenaikan rapor pendidikan, akan diseleksi oleh BAN PDM dari rapor pendidikannya. Apakah ada peningkatan atau tidak? Dan ini perlu menjadi catatan juga.
1: Dadan Suryana menjelaskan, selama proses akreditasi ulang, BAN PDM melakukan proses pemilihan menurut prosedur. Ada 4 komponen penilaian utama dan merupakan indikator kualitas pelayanan dan tata kelola unit pendidikan. Sarupo catatan perbaikan rapor pendidikan sekolah. Ya, dusana pendengar, sagitu dulu kabar baritu untuk bagiku. Bisu apa-apa bali aju kabar dan lain pulau pada waktu dan samu. Ambo dan membawakan kabar, Ari mengucapkan terima kasih.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain pulau.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini berkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan so bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.

Promo dari Palembang, suara budaya Sumatera Barat. Guys, mantap banget. Gue juga nge-DJ segitu ya kan. Nah, beli hok gak goyang-goyang semuanya pagi itu untuk olahraga ringan. Kalau dun sana penangal, sana nak sibuk banget aku. Yang pasti, selamat pagi untuk kasadonyo. Nah, mudah-mudahan ada semangat baru dan susana hati dan anak mau nyukah yang menyenangkan, yang membuat senang untuk memulai aktivitas. Untuk dun sana kasadonyo adalah di perjalanan menuju kantor, kampus, sekolah atau pas ataupun tempat aktivitasnya sedang persiapkan aktivitas dari rumah bagai ya, mudah-mudahan sadonyo lancar, penuh energi dan positif. Kalau memang pagi ko apapun kesibukan usaha penengah, buliah jangan lupa luangkan untuk sarapan. Tadi ada lembang ece yang menyampaikan pulo, kalau nyo sederhana makan saja tak luar buih karena banyak manfaatnya ya kan. Untuk menjaga kesehatan dan usaha penengah di tengah aktivitas dan pandi, serupa biasa kita masih punya lagu-lagu dan rancangan kita putar di pagi ko. Mudah-mudahan lagu-lagu bisa membuat suasana dun sana kasadonyo menjadi lebih hangat dan menyenangkan. Kini sebelum kita ataupun dosa menengah akan melanjutkan perjalanan atau aktivitas hari ko, boleh kita cek dulu informasi cuaca untuk wilayah Padang dan Sumatera Barat sekitar yo, supaya rencana ataupun planning-planning dan lah kita susun dan lebih dipersiapkan akan berjalan lancar dan terasa lebih nyaman. Jadi kalau saya pandangkan informasi cuaca dari BMKG Sumatera Barat untuk pagi ko serupunan awak calia di luar berawan, sudah tuh menjelang siang sampai sore hari perkiraannya cerah berawan sampai berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, potensi hujan sedang di sampai labek di wilayah Kepulauan Mentawai, pesisir selatan, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Sudah tuh di malam harinya prediksinya atau perkiraannya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Tagam, Tanah Datar, Kabupaten Solo dan Darmasraya. Sementara perkiraan untuk dini hari berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Sijunjung. Dan suhu udara berkisar antara 7 waleh sampai 33 derajat Celcius. Sakete ado peringatan dini harian waspada potensi hujan sedang sampai labik di wilayah pesisir selatan dan sekitarnya. Dari prediksi alhamdulillah memang yang namanya kota Padang sekitarnya cerah-cerah seberawan sejo. Tapi tetap saja waspada ya kan, mau perkiraan awak kan tahu sebenarnya nanti jadi apa dokan usaha penengah, tapi ya mudah-mudahan kita doakan sedualanya ko lancar jaya pagi ko.

Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan

0: Faktur. Hingga saat ini kode QR sudah digunakan secara luas bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini. Seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang ambil piti?
1: Kapai beli baju, kuhana.
2: Ih, mangaloh panek-panek kabang tuh, Ian.
0: Hah?
2: Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
2: Aneh, Dian. Nggak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Nah, tuh?
2: Kris kok produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu mai.
2: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh Dian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
2: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
3: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau les dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

Kleptofobia bisa muncul dari kombinasi peristiwa eksternal atau peristiwa traumatik dan kecenderungan internal atau faktor keturunan. Pengidap anuptafobia kerap merasa tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Mereka tidak dapat menghabiskan waktu luang sendiri dan dalam beberapa kasus mereka tidak mau menghadiri perayaan pernikahan. Gejalanya antara lain adalah kecemasan ekstrim, ketakutan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepanikan. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya antara lain, mengganti konsep diri, mengenyahkan pikiran-pikiran negatif, memfokuskan diri dengan kegiatan-kegiatan positif yang membuat mood jadi lebih baik. Atau Anda juga bisa konsultasi dengan ahli untuk penanganan yang lebih baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Desa Rabadanga, tim verifikator Kementerian Lingkungan Hidup resmi melakukan verifikasi lapangan terhadap Laskar Pemuda Peduli Lingkungan atau LPPL Amping Para, Kabupaten Pesisir Selatan. Kelompokko sukses masuk sebagai nominator penerima penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan 2026. Tim pusat meninjau langsung konsistensi gerakan LPPL dalam menyelamatkan kawasan pesisir dalam program konservasi serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kepala di Sperkimtan LH Pesisir Selatan, Roli Bukhari menyatakan dukungan panduannya dan baro dedikasi nyata ku mampu meraih apresiasi tertinggi di tingkat nasional. Hasil verifikasi lapangan ku selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan akhir untuk pemerintah pusat sebelum mengumumkan peraih Kalpataru dalam wakatu dake. Desa Rabadanga, pemerintah Kabupaten Solok Selatan taruh memperkuat sistem pendataan daerah lewat program Solok Selatan Satu Data. Sebanyak 250 ampe Wali Jorong mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi secara daring dipimpin langsung dari Bupati Khairunas. Bupati menegaskan pembaruan data secara berkala di Wali Jorong penting bana supaya penyaluran bantuan pemerintah bisa tapi sasaran. Dalam kesempatan itu, Bupati pun meluncurkan ruang daring koordinasi rutin sebagai langkah inovatif memperkuat komunikasi sampai ke tingkai Jorong. Untuk mendukung kelancaran program Satu Dataku, Pemkab Solo Selatan sebelumnya adalah menyerahkan fasilitas tablet ke para Wali Jorong untuk menunjang proses penataan di lapangan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Perumpat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusara Padangas, selamat pagi tua. Dusara Pasangas Padangas Sedonyo, kita masih bersama Perumpat dari Padang di pagi hariku. Mudah-mudahan sumbangnya pagi tarik menyala ya kan. Oke, masih kita nikmati lagu-lagu dan rancak sambil bagi informasi. Dan kini coba bagi informasi soal sepak bola Piala Dunia dan suantara kawa jelang. Ikut dari rri.co.id, informasinya keputusan FIFA menambah peserta Piala Dunia menjadi sampai 8 negara akhirnya membuahkan hasil, karena sampai negaraku debutannya berhasil kelolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola Indonesia, Ovan Lamara, menilai kebijakanku membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara di berbagai zona. Dan menurutnya banyak negara kini bisa merasakan atmosfer kompetisi sepak bola dan taseba di dunia. Sampai negara debutan Iko berasal dari 3 konfederasi berbeda, Jordania dan Uzbekistan lolos dari Asia. Sudah tuh Tanjung Verde dari Afrika dan Curacao dari CONCACAF. Dan usaha penangga di sisi lain, Dojuo, beberapa negara negadang justru gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Italia, contohnya Bali absen setelah sebelumnya gagal di 2 edisi terakhir. Dan menurut Pak Ovan Lamara, Dusana Pananga, gagal Italia kan menunjukkan penurunan prestasi dan cukup serius. Karena sebelumnya Italia disingkirkan Swedia, sementara kini mereka kalah basah yang puluh dari Norwegia. Dan Ovan pun menyoroti peluang negara Asia setelah kuota bertambah signifikan. Beliau menilai kawasan Asia Tenggara harus maksimalkan tambahan slot itu. Dan awak surang Indonesia, sebenarnya punya peluang, kata beliau, untuk lolos ke Piala Dunia. Cuma kesempatan kualun berhasil dimanfaatkan secara maksimal sampai kini. Nah, mudah-mudahan sajalah di event dan selanjutnya awak bisa bergabung menjadi batanding di kancah internasional Piala Dunia tahun berikutnya. Walau tu sampai awak lihat mendengar lagu Bali ya. Saya pagi untuk anak baru mendengar, sedang di jalan hati-hati sajo. Dan di rumah semangat pagi dan memulai karajo sampai pagi dan sumangat taruh sampai apapun target dan hari kolah disusun selesai tercapai kesadunya. Awak kini ke Putri Kasih diranggukan.

0: Studi yang diterbitkan dalam Journal of American College Health telah membuktikan adanya tren sleep texting di kalangan anak muda. Hal ini dikarenakan kebiasaan menyimpan ponsel di dekat mereka di malam hari. Biasanya, sleep texting terjadi ketika seseorang memasuki tahap yang ditandai dengan gerakan mata cepat dan bermimpi. Sehingga, kebanyakan orang yang mengalaminya bahkan tidak tahu apa yang mereka tulis dalam pesan tersebut.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: keluar satu pasang, satu laki-laki, satu perempuan, maka menurut adat tradisi kami khususnya Nagari Suranti harus diperangi.
1: Ratusan pisang kepok rebus jadi syarat wajib dalam tradisi perang pisang. Juga orang-orangan yang dibalut dengan kostum daun pisang kering. Masyarakat mengenalnya dengan Simuntu. Tradisi ini diselenggarakan untuk menyambut lahirnya sepasang bayi kembar yang berbeda jenis kelamin. Perang pisang terjadi jika pihak keluarga ibu bayi menolak salah satu anak mereka dibesarkan secara terpisah oleh keluarga sang ayah bayi yang disebut Induk Bako. Makna dari tradisi perang pisang adalah untuk menghindari terjadinya pelanggaran adat dan syarat di kemudian hari oleh anak kembar sepasang, mengingat mereka akan

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

Bekasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih bersama Propat dari Padang, Surabaya, Budaya, Sumatera Barat. Dusana Pananga pernah mungkin menengah konten A Day in My Life. Biarlah lama anaknya cukup viral, muncul di berbagai media sosial yang sampai kini hadir dalam berbagai versi keseharian. Visi video sederhana menampilkan rutinitas harian kreator mulai pagi sampai kegiatan santai bersama keluarga, kadang-kadang juga peliharaan bagai, ya kan. Nah, ikut banyak penonton dan merasa terhibur bersama pendengar sekaligus penasaran ketika menyaksikan kehidupan dan happy, bahagia, rapi, menyenangkan. Tapi sebagian orang mungkin mulai menyadari konten itu hanyalah potongan dari momen yang telah dipilih dan dikemas rancak. Aku dikutip dari Fifth Academy, informasikan dri.co.id, alasan fenomena konten A Day in My Life viral di media sosial itu adalah nampak tamu autentisitas. Kontenku menampilkan keseharian seseorang secara lebih natural dan daki aja penonton, dan videoku biasanya lebih relatable alias cocok sama kehidupan harian dibanding konten media sosial yang terlalu dipoles. Makanya banyak yang minat. Nah, yang penontonnya apa lain yang kreatornya, ya kan? Seru tadi dari sampaikan, banyak penonton merasa terhubung dengan Dusana Pananga jo kreator yang membagikan aktivitas sehari-hari mereka secara sederhana. Jadi bisa dikatakan relatable, ya kan? Rutinitas yang mirip pengalaman pribadi membuat konten A Day in My Life itu terasa lebih relatable. Dan ketiga, konten rutinitas produktif. Acok memotivasi penonton untuk menerapkan kebiasaan hari-harian yang lebih teratur. Jadi banyak orang yang termotivasi, terdorong memperbaiki manajemen waktu setelah maliye rutinitas kreator lain di media sosial. Dan nan kampe alasannya tips and trick. Banyak kreator Day in My Life membagikan cara menjaga produktivitas selama menjalani rutinitas harian. Mereka memperlihatkan tips beraja, mengatur waktu, menata ruang kerajo, dan lain sebagainya. Dan yang pasti, konten kau pun menghadirkan suasana positif yang bisa memperbaiki mood penonton sehari-hari. Musik, energi kreator dalam video itu magih dorongan emosional, sehingga menonton video kau akan membuat awak lebih semangat untuk beraktivitas. Terasa lebih daki juga kehidupan hari-harian. Dan tren kau dibagirakan akan terlibat kambang seiring meningkatnya minat pengguna terhadap konten ringan dan relatable. Barangkali minat saya dibuat dosa barang akini kujuh.

0: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Adi.
2: Iya, ya.
1: Matikan motornya.
2: Kenapa ya?
1: Baca ini.
3: Kenal pot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna kenal pot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
1: Paham.
3: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya ada ganti lagi ya.
4: Lompat RRI Padang.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dosa Paranga, Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi resmi menjalin kerjasama Jawa Internasional Minangkabau Literasi Festival atau UMLF Kampe lewat penandatanganan MOU di Kampus Tampe, Rabu Kapatang. Langkah strategis itu dilakukan untuk memperkuat gerakan literasi global dan menyukseskan peringatan 100 tahun jam kadang. Rektor Universitas Muhammad Nasir, Afridian Wirahadi Ahmad, menyambut kehadiran delegasi dari 35 negara dalam festival call, membuktikan budaya Minangkabau punya daya tarik intelektual mendunia. Beralih ke kabar kedua, dosa pandanga, pemerintah Kabupaten Darmasraya lewat Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan kembali madokan program pasar murah di halaman masjid Babu Salam Nagari Ampe Koto, Pulau Punjung Hariko. Langkah intervensi pasar yang diinisiasi Bupati Anissa Suci Ramadhaniko tujuannya untuk menekan laju inflasi serta menjaga stabilitas harga pangan. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Darmasraya Fiandri menyebut pasar murahko adalah hasil kolaborasi Jo Bank Indonesia, Bulog dan Bank Nagari, menyediakan paket sembako pokok mulai dari bareh SPHP, minyak goreng, gulo sampai telur ayam, jo harago yang jauh lebih murah dibanding di pasaran.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Padang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua.

0: kegiatan ilegal di wilayah.
1: Ya Allah, sekali bencana ini, longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim membuat jumlah pertandingan membengkak, sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
0: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jakarta, Terari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Dusra Padanga, Wadiadok di program Jelajah Nagari. Kini hari kau bagi informasi soal desa wisata Andalih Nagari Bungo. Nagari Andalih ko adalah nagari yang letaknya di kaki Gunung Marapi, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanahdata. Ketinggiannya lebih kurang 900 meter di atas permukaan laut. Dan awalnya nagari ko adalah wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung Rusana yang ada dalam titah Tuan Gadang Batipuah. Di nagari ko pun ada pohon endemik Sumatera itu kayu Andalih dan bungo lebih kurang 800 tahun. Sesuai penelitian dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang sudah tuh pohon Andalih kok menjadi ikon Nagari Andalih yang dikenal sebelumnya jo sebutan Andalih Nagari Bungo. Nah, seiring berjalannya kayu kok menggadang di tengah-tengah perkampungan warga dan akhirnya baik diagih namo kayu Andalih dan keluarga mulai bertambah banyak. Dan namun nagari itu diagih namo Nagari Andalih serupa peribahasa Minangkabau kayu gadang di tengah koto ureknya tampe baselo, batangnya tampe basanda, dahannya tampe bagantuang, daunnya tampe balinduang, kapanehan, dan tampe batadua kehujanan. Buah bebungo labe, buah manih bisa dimakan anak nagari, bungunya harum memikir hati lah, gitu. Itu dosana perang dan jadi Nagari Andalih ko, disamping yang punya peranan dalam perjuangan suara rakyat terhadap sentralisasi pemerintahan atau PRRI, pun punya julukan yang cukup terkenal di mata masyarakat luar, yaitu Nagari Bungo. Nah, julukan ko resmi di tahun 2006 di pemerintah Sumatera Barat, Dirjen Hortikultura dan Tanaman Hias. Berawal dari seorang masyarakat Andalih nampai ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ternyata beliau ko nak sengaja bersobok jo bungo nan rancak dan beliau ko merasa bungo ko punya nilai jual. Bungo nan ditemui ko bernama bungo suket, Plati Serium Coronarium. Sudah tu beliau mencoba untuk menjual bungo ko di pasar. Nah, nari sangko-sangko bungonyo laku, ragu dan cukup tinggi. Suatu masyarakat ke pasar bungo tu untuk ditanami di halaman rumahnyo. Itulah sejarahnyo nari sangko ternyata bungo ko laku di pasaran. Tahun 2022, Nagari Andalih ko menjadi negari berprestasi nomor 1 tingkat Provinsi Sumbar dan nomor 3 di tingkat nasional. Jadi kalau nusana penengah kalau memang ada rute atau agenda jalan-jalan di kirpakan pai ke Nagari Andalih di Kabupaten Tanahdata, nah boleh mampir ke Nagari Andalih ko yang tapeknya lah tadi bawah kaki Gunung Merapi. Kan bisa pula mencilai Gunung Merapi sekalian dari Dake kan. Walau dosa penengah dari informasi ko apa-apa lihat dulu ke lagu di terus anak penengah masih bersama perempat masih ada waktu hari sampai jam 10 beko kira-kira 38 minit lagi kebersamaan awak di pagi ko untuk edisi Jumat 22 Mei 2026. Awak ke lagu Ania Satul Zaskia dan judulnya Sulik Menumpang. Jangan lupa dengarkan kami pula di RRI Digital atau streaming rri.co.id. Kalau sudah nak pendengar sedang perjalanan ke luar kota bisa dapat radio manual di 92.4.

Padang adalah nama untuk Menara Jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan jam gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, jam gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu jam gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fordman Rollinghausen. Fordman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fordman. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: tidur kalau gak ada guling. Guling bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
1: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga. Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihin ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
3: Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Perempat RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Perempat FM RRI Padang. Karena bola bukan sekedar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Perempat RRI Padang.

4 dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama pendengar, ikutlah sesi akhir kita di program Jelajah Nagari. Dan lawak ketunya di pamit. Tapi sebelum pamit, dua informasi dulu tentang desa wisata. Ada namanya Desa Wisata Sungai Nyalo. Tadi adalah di Nagari Andaleh. Kini ada Desa Wisata Sungai Nyalo yang adalah salah satu destinasi wisata terindah di Sumbar yang tak boleh dilewatkan untuk dikunjungi. Lokasi ko ada di Sungai Nidat, Nagari Sungai Nyalo Mudi Aye, Kecamatan Koto, Sabalih Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dijuluki Paradise of the South. Orang asing alias turis asing karena memang barasi ya, sudah tu alam nyunan indah serta keunikan desanya. Dan di siko bisa menikmati keindahan desa Pantai Corocok yang masih alami dan asri. Selain itu ada pulau Bukit Mandeh yang menawarkan pemandangan batuan berbentuk pulau. Indah mana kan? Nah, itu baru tabayang, baru apa like kalau awak langsung berkunjung ke sinan. Ya kan? Dan terakhir usaha barangan ada Desa Pandai Sike, desa wisata terakhir dan iku letaknya di Kecamatan 10 Koto, Sualah Barat, Petusangka, Kota Barang Panjang. Desa ku dikenal jo budaya tradisionalnya yang beragam dan suhunya nan sajua. Sudah tu di siko kita akan sambil langsung di panorama alam pegunungan dan pesawahan. Jadi kalau misalnya di sana nyu mencari destinasi indah dan kayo budaya di Sumatera Barat, salah satunya Desa Pandai Sike wajib dikunjungi. Mohon terima kasih banyak sudah pernah mendengari dari jam 5 tadi pagi. Habis ku doa unian anak mengawankan sampai jam 3 balik atau jam 1 siang. Kemudian informasi-informasi ku mempakayu kesana awak dan hiburan lagu-lagu bisa menghibur dosana kesannya di hari Jumat ku. Hari pamit, selamat siang, pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Sara Padanga, Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat, Era Sukma Munaf, sukses meraih juara 1 peserta terbaik dalam pendidikan job pelatihan senior disaster management training atau SDMT gelombang 3 2026 di Pusdiklat BNPB Sentul, Bogor. Diklat intensif Salamu 2 Balai Hariko diikuti D68 Kepala Pelaksana BPBD dari berbagai wilayah di Indonesia. Sekretaris Utama BNPB Rustian Baharo, pengetahuan manajemen risiko juga kepemimpinan krisis dan didapat mampu melahirkan pemimpin penanggulangan bencana dan kolaboratif jauh inovatif di daerah masing-masing. Era Sukma Munaf menyampaikan prestasiku menjadi inovasi besar bagi BPBD Sumatera Barat untuk tarui memperkuat sistem mitigasi juga kesiapsiagaan bencana di Sumatera Barat. Informasi selanjutnya, Kapalo. Kami ulangi langkah Laskar Pemuda Peduli Lingkungan atau LPPL Ampiang para Pasisir Selatan semakin mantap menuju penghargaan tertinggi Kalpataru 2026. Kelompok yang dipimpin Haritmanko baru saja menjalani verifikasi lapangan oleh tim verifikator Kementerian Lingkungan Hidup sebagai nominator kategori penyelamat lingkungan. Tim pusat meninjau langsung konsistensi gerakan LPPL dalam menyelamatkan kawasan pesisir melalui program konservasi job pemberdayaan ekonomi warga. Kepala Disper Kimtan LH Pesisir Selatan Roli Bukhari mengatakan dukungan penuhnya dan baharu dedikasinya toko mampu meraih apresiasi tertinggi di tingkat nasional. Proses verifikasi turut didampingi jajaran dinas terkait dan hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan akhir bagi kementerian sebelum menetapkan peraih Kalpataru tahun kini.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dustara Pandangan, berikut kita ke informasi kuliner dalam Lama Taraso, Dustara Pandangan yang Ceko. Sebuah kuliner yang berasal dari Ternate, yakni rimo-rimo dan cengkeh avo. Ala sekian ratus tahun, cengkeh dan jopala menjadi tumpuan hidup masyarakat Maluku dan tidak terkecuali di Pulau Ternate, Maluku Utara. Kalau Pulau Banda, itu punya pala terbaik di dunia. Tapi ternyata Ternate punya cengkeh avo sebagai jenis cengkeh terbaik dan juga tertua di dunia. Menurut informasi dan terpampang di kawasan hutan rempah cengkeh avo, di kawasan hutan rempah ya, cengkeh avo ko pohon cengkeh pertama dan dipakirokan Allah menopang langit Ternate selama 406 balai tahun dan akhirnya mati pada awal tahun 2000-an. Kemudian pada Juli 2009 balai pohon nan kaduo usianya mencapai sekitar 250 tahun dan juga takluk pada usia tasabuk. Namun di antara jejak-jejak masa lalu nan kini terbaring masih ada cie penjaga nan tegak berdiri, yakni pohon cengkeh tertua nan katigo dengan perkiraan usianya 200 tahun tetap gagah menantang zaman, indak jauh dari hiruk pikuk jalan utama seolah menjadi saksi bisu keagungan rempah Ternate dan indak lekang oleh wakatu. Nah, sebenarnya si yang pertama kali menyematkan namo avo pada pohon cengkeh legendaris tasabui atau sejak kapan sebutan itu mengakar kue di benak masyarakat Ternate, iko masih menjadi misteri. Dalam bahasa Ternate, kato avo berarti tuo, namun cihal nan indak terbantahkan, cengkeh avoko adalah jiwa dari Ternate. Diyakini sebagai varietas cengkeh paling murni dan juga otentik dari tanah rempah. Keistimewaan bahkan diakui secara resmi dan secara resmi oleh negara mengutip dari laman resmi jalur rempah Nusantara pada 2010 melalui keputusan Menteri Pertanian Pemerintah Indonesia menyematkan namo avo sebagai penanda varietas tanaman cengkeh unggul dari Ternate dan meneguhkan posisinya sebagai mahkota rempah Nusantara dan indak tergantikan. Kemudian lebih dari sekedar varietas unggul dan juga legendaris asal Nusantara, cengkeh avoko menjadi namo daerah sekaligus juga komunitas. Kampung wisata selalu kurang dari 10 hektar ko dikelola di komunitas cengkeh avo jo Gama Lama Spice Community atau CAGS. Mengusung ekowisata dan ramah lingkungan jo berkelanjutan, ribuan wisatawan baik domestik jo mancanegara mengalami tamasya rasa sekaligus budaya nan mempesona. Dasar pandangan beko kita bahas balik ya, tentang cengkeh avo dari Ternate dan sekaligus kulinernya rimo-rimo setelah dan bariku ikut tata basa mau perampe RRI Padang.

0: Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bahagia lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro, balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bahagia pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nio doh. Hilang tas branded Iro, buka Iro klik salah.
1: Iro! Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok gak lah hilang di Tiroy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini enggak?
4: Apa tuh? Kamu enggak nyuruh aku makan bambu kan?
3: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadiah namanya.
4: Hah? Masak? Sini-sini, biar aku cobain.
3: Gimana?
4: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
3: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
4: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
3: Ya elah, kumat lagi dia. Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
0: Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
3: Ini loh kak, aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh lihat, ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
0: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya dan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kah disalahan, ha?
3: Betul juga ya, kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
0: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dusra Pandangan masih di Lama Taraso. Kita masih membahas tentang kuliner dari Ternate, yakni cengkeh avo dan juga kulinernya rimo-rimo. Nah, mengenai cengkeh avo ko Dusra Pandangan, ada kabobainya lagi. Jadi siapa saja kini ko masih bisa mencicipi warisan rasa dari pohon cengkeh tertua di dunia ko lewat sajian rimo-rimo. Nah, sederhananya tradisi rimo-rimo adalah proses memasak menggunakan bambu dan dibakar, dan warga setempat memasak rimo-rimo ayam rempah, ikan kerapu kuah kuning kenari, dan tidak ketinggalan sayur lilin atau sayur berbahan baku talua tebu atau terubuk. Dan dicampur jo ikan tuna serata singkong ngo, dihaluskan dan dimasak di dalam bambu. Kemudian ikan kakap dan kerapu adalah dua jenis ikan dan umum dimasak dengan cara rimo-rimo. Bumbu-bumbu yang digunakan antara lain adalah kunyit, jahe, bawang merah, cobang putih, kemudian daun bawang, daun pandan, daun lemon, patikala atau kecombrang, dan juo kenari. Dan akan lebih lezat kalau menggunakan cengkeh avo. Namun kata sedian cengkeh ko bagantuang pada musim dan sadang balangsuang. Kalau sedang musim hujan, aku akan sulit untuk mendapatkannya. Untuk yang pernah merasakan rimo-rimo, pastinya setuju kalau kuliner nanceko adalah surga rasa dari Ternate. Rasa gurih, legit, sakit asam jopade dari rempah hasil dari tanam langsung di sekitar kawasan cengkeh avo. Membuat siapa saja ingin kembali mencicipinya. Apalagi kalau menikmatinya di sekitar daerah hutan rempah cengkeh avo akan tambah lezat dosang pandangan. Ditemani saut menyaut burung dan juga hawa sejuk dan menyelimuti tubuh. Oke, dosang pandangan itu tadi cengkeh avo yang dimasak jo rimo-rimo kuliner dari Ternate, Maluku Utara. Bego kita ke info lainnya, tetap bersama Pro Ampe RRI Padang.

0: Bu, kopi segala, Bu.
1: Ah, iko kopinya, Yuang.
0: Ah, Ibu bagarasi sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserah dia, Bu.
1: Indak, Yuang. Iko namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia, Yuang.
0: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.

0: Aduh, panas. Mau ke bank nih, setor tunai tapi takut ngantri lama.
1: Loh, kamu belum tahu ya, Rin? Sekarang kan ada agen Bank Nagari Link. Deket itu ada di depan.
0: Agen Bank Nagari Link? Apa itu, Ndi?
1: Itu loh, layanan dari mitra Bank Nagari yang hadir di sekitar kita. Bisa setor tunai, tarik tunai, transfer uang, bayar tagihan, isi pulsa, bayar uang sekolah, banyak lagi, Rin.
0: Beneran? Praktis banget dong sekarang, nggak perlu jauh-jauh.
1: Iya dong, aku udah sering kesana. Cepat, mudah, dan aman. Nggak perlu jauh-jauh ke bank.
0: Wah, asik banget. Aku jadi penasaran deh ke agen Bank Nagari Link sekarang. Kebetulan butuh yang cepet. Makasih ya, Andi, infonya.
1: Sama-sama, Rin. Memang solusi terbaik untuk transaksi keuangan yang praktis dan cepat, ya agen Bank Nagari Link.
2: Agen Bank Nagari Link, dekat, mudah, dan terpercaya. Segera kunjungi agen Bank Nagari Link terdekat di lingkungan Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Mesra Pandangan Badan Kesatuan Bangsa Geopolitik Sumatera Barat mengintensifkan bimbingan teknis wawasan kebangsaan untuk pelajar guna menangkal dampak negatif dari media digital. Dalam dialog khusus Hadkidnas di RRI Program 1 RRI Padang, Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan Kesbang Pol Sumbar, Doni Ramasaputra mengungkapkan durasi penggunaan gawai pelajar saat kini sangat tinggi, yakni mencapai 7 hingga 9 jam per hari. Melalui Bimteko, pelajar tingkat SMA sederajat dibekali materi cinta tanah air, etika bermedia sosial, sarato pemahaman bahaya hoax. Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Habibul Fuadi menekankan pentingnya pengawasan keluarga, sarato meminta orang tua untuk menerapkan aturan bebas gawai saat jam baraja malam demi membangun karakter sarato nasionalisme pada anak. Informasi selanjutnya, BMKG Maritim Taluak Bayoa menghimbau para nelayan untuk mewaspadai potensi paniken gelombang laut di perairan Sumatera Barat Jawa Mentawai, terutama pada sore hingga malam hari. Perakirawan BMKG Maritim Taluak Bayoa Budi Iman Samyaji menjelaskan, meski kondisi laut pada pagi hingga siang relatif kondusif, namun potensi hujan lembek jo angin kencang pada malam hari dapat memicu kenaikan gelombang hingga mencapai 2,5 meter. Gelombang di atas 1 meter adalah sangat berisiko untuk kapal tradisional berukuran ketek. Menyikapi hal tersebut, Dedi, salah seorang nelayan Pantai Puri Padang, mengakui kini ko para nelayan mulai menyesuaikan waktu melaut jo memilih pulang dari awal demi mengutamakan keselamatan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perempatan RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Oke, Nusantara Padangan, di mana saja berada, sekarang pukul 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita ada di program Pojok UMKM Perempatan RRI Padang. Untuk kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Oke, dan di studio sudah ada narasumber kita yang bergabung di Pojok UMKM siang hari ini. Kita coba sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun.
0: Iya, ini bersama Sri Noputri.
1: Iya,
0: Sri Noputri merupakan owner dari Dapur Lantabur. Apa kabar Mbak Sri?
1: Alhamdulillah, Mbak Sri aja ya. Semangat sekali nih.
0: Alhamdulillah, semangat sekali. Apalagi kita udah lihat nih produknya yang di atas meja, rame Masya banget. Jadi penasaran ya. Oke, Mbak Sri Noputri, owner dari Dapur Lantabur. Tapi saya penasaran dulu. Dapur Lantabur ini, ini apa sih Mbak Sri?
1: Ya, ini nama
0: namanya ya.
1: Namanya unik ya.
0: Makanya jadi penasaran. Waduh, ini kayaknya ini dulu nih yang perlu ditanyain. Lantabur ya.
1: Iya, jadi saya terinspirasi dari surat Al-Fatir ayat 29 itu.
0: Masyaallah.
1: Lantabur itu artinya perniagaan yang tidak akan merugi.
0: Masya Allah, perniagaan yang tidak akan merugi.
1: Iya, ya. Jadi pengennya kita seperti itu ya. Walaupun di sana maknanya bukan perniagaan seperti ini, tapi bagaimana kita sebagai hamba Allah ini berbuat baik, tidak akan pernah merugi. Tapi bisa kita bawakan kepada usaha-usaha seperti ini. Artinya kita punya niat yang benar, punya niat yang bagus, bagaimana usaha kita bisa berkembang seperti itu.
0: Wow, itu makna dari Lantabur.
1: Okay.
0: Keren banget nih Mbak Sri. Mbak Sri ini orang Jawa?
1: Orang Solok Selatan.
0: Oh ya Allah, soalnya orang namanya Sri. Saya kirain orang Jawa, orang Solok Selatan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, bisa dijelaskan nggak produk apa saja dari Dapur Lantabur ini, Mbak Sri?
1: Oke, iya, alhamdulillah. Saya mengawalinya ini awalnya dari bakso dulu ya.
0: Bakso dulu. Nah,
1: jadi yang saya buat itu bakso dulu sekitar lebih kurang udah 7 tahun
0: coba
1: yang lalu.
0: Coba ditunjukin yang mana baksonya, Mbak Sri. Nah, biar kelihatan. Oke.
1: Bakso ini bakso ayam.
0: Bakso ayam.
1: Dan saya bisa pastikan ini tepungnya grade A.
0: Tepungnya grade A.
1: Grade A ya. Jadi kan tepung itu banyak ya.
0: Betul.
1: Tepung tapioka kan ada 3-4 macam ya. Nah, ini yang grade A. Nya. Maka rasanya agak sedikit beda.
0: Okay.
1: Agak sedikit beda.
0: Pakai micin enggak?
1: Dan pastinya ini aman.
0: Karena
1: saya
0: ya
1: sendiri agak sensitif dengan micin.
0: Betul.
1: Dan tidak pakai pengawet. Makanya kalau bakso saya ini kalau letak di luar seharian itu enggak aman. Harus masuk kulkas.
0: Harus masuk lemari pendingin.
1: Iya, karena dia enggak pakai pengawet.
0: Nah. Pengawet dan penyedap. No penyedap, no pengawet gitu ya.
1: Kalau penyedap semacam Royco
0: ada
1: sedikit, tapi per 3 kilo ayam yang 500 itu satu. Jadi sangat-sangat minim banget.
0: Oh, dikit banget, berarti bagus. Tapi enak rasanya, dijamin.
1: Dicoba aja nanti. Biasanya konsumen kita sekali mencoba itu pasti belanja lagi. RO dia.
0: Wow, keren. Bakso enak dan sehat gitu
1: sehat,
0: ya.
1: Sehat, betul. Okay. Sehat.
0: Yang ini ayam. Kalau bakso sapi ada juga?
1: Enggak buat.
0: Oh, berarti
1: memang
0: satu
1: khusus
0: jenis
1: ayam. Memang khusus ayam kalau saya.
0: Oke, okay. Dalam sehari bisa produksi berapa? Khusus dari bakso ini.
1: Iya, karena kita belum ini ya, kita masuknya masih ke rumah sakit, ke kantor-kantor, ke sekolah-sekolah. Jadi kita ini kan bukan bakso kuah, bakso kiloan.
0: Okay.
1: Jadi kita per minggu baru 3 kali per minggu.
0: Oke.
1: Okay. Itu lebih kurang 10 sampai 13 ekor ayam.
0: Oke. Okay. Jatuhnya berapa gram itu yang
1: satu kotak ini? Kalau satu kotak ini setengah kilo.
0: Setengah kilo. Yang tiga ekor ayam tuh jadinya berapa?
1: Kalau 10 ekor ayam
0: 10
1: itu
0: ekor, ya?
1: Per satu ekor ayam yang berat 3 kilo itu kita bisa dapat lebih kurang 4 kilo bakso.
0: 4 kilo bakso.
1: Iya.
0: Lumayan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, jadi itu tadi bakso dari Dapur Lantabur.
1: Handmade.
0: Yeah. Yang segini tadi berapa ini setengah kilo ya?
1: Ini setengah kilo 38 ribu.
0: 38 ribu.
1: Satu kilonya 75.
0: Oh gitu. Iya. Wah, terjangkau kalau iya. kalau 1 kilo malah lebih hemat begitu.
1: Lebih
0: ya?
1: Hemat sekali ya.
0: Oke, mantap. Nah, selain bakso, ada juga keripik-keripik kan nih di sana pandangan.
1: Iya, nih ada keripik ubi. Keripik ubi. Kita sebenarnya ada 3 varian. Ini balado, barbecue dan ori. Orinya enggak kebawa ini.
0: Oke. Okay.
1: Yang ori. Nah, keripik ini juga mungkin kalau kata orang yang produsen punyanya paling hebat gitu ya. Mm-hmm. Tapi ini lagi-lagi sama dengan bakso, rata-rata konsumen kita yang belanja itu selalu RO, repeat order mereka.
0: Oh, berarti enak.
1: Enak dan agak beda dikit rasanya.
0: Di mana bedanya, Mbak Sri?
1: Bedanya bikin lidah bergoyang.
0: Oh, gitu.
1: sesuai dengan mereknya. Renyah bikin lidah bergoyang.
0: Oh gitu. Tubuh juga goyang-goyang
1: gak? Lidah aja.
0: Lidah. Soalnya kalau semuanya goyang, waduh, gawat juga.
1: Iya,
0: insyaallah. Oke, ini bikin lidah bergoyang ya. Waduh. Wajib banget nih dicoba kayaknya di sana pandangan. Itu tadi keripik ubi.
1: Iya,
0: keripik ubi singkong ya.
1: Ubi singkong.
0: Ada rasa balado, ori
1: dan barbecue.
0: Barbecue.
1: Tapi yang rata-rata paling laris yang balado.
0: Barbecue. Oh, balado.
1: Justru balado.
0: Oh,
1: justru balado
0: gitu.
1: Yang paling laris. Kalau kata konsumen sih, kok beda ya rasanya? Nah, gitu.
0: Dibanding keripik lain?
1: Iya, betul.
0: Waduh, penasaran gak tuh di sana pandangan? Keripiknya gitu. Beda, baksonya juga beda.
1: Iya,
0: Masya Allah. Dalam sehari bisa produksi?
1: Kita per minggu itu bisa sampai setengah ton.
0: Oh, setengah ton. Itu habis terus?
1: Habis, alhamdulillah. Kita kan memperbanyak reseller.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau kita sendiri kan terbatas ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, jadi memperbanyak reseller itu bisa.
0: Kemana aja?
1: Ada keluar kota. Ke Medan, Riau, Jakarta.
0: Kalau yang di Padang?
1: Yang di Padang ke kantor-kantor juga sama pemasarannya. Karena kan kita memperbanyak reseller, jadi di kampus-kampus.
0: Gitu. Kalau di toko-toko?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Enggak keburu soalnya.
0: Waduh.
1: Ya, kita masih terbatas kan.
0: Masih terbatas. Tapi ada yang nolongin juga.
1: Ada.
0: Walaupun ada yang nolongin tapi masih enggak keburu
1: iya,
0: ya. Wah, keren.
1: Karena banyak ini juga kadang kita olah dalam bungkus 5.000 itu ke sekolah-sekolah, kampus-kampus.
0: Oke.
1: Okay. Nah, seperti itu.
0: Dalam sehari menghabiskan berapa kilo ubi?
1: Kita hitungannya ngambilnya per minggu.
0: Oh ya, per minggu ya tadi. Jadi
1: per minggu itu setengah ton ubinya.
0: Oh, emang setengah ton tadi ubinya.
1: Iya, ubinya setengah ton. Setengah ton, kalau keripiknya dapat lebih kurang setengahnya lah. Bukan setengah sih, sekitar 40%, sekitar sekitar 200-250 bungkus kalau kita ini. Ini kan satu bungkus ini seperempat.
0: Seperempat. Harganya?
1: Harganya kalau ini 20.
0: 20.000.
1: Okay. Tapi kalau ada reseller tentu beda harga
0: beda
1: reseller.
0: Lagi rasanya. Oh, gitu.
1: Jadi kita memang memperbanyak reseller ini ceritanya.
0: Biar lebih cepat perputarannya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, lebih cepat perputarannya.
0: Nah, selain keripik, kita beralih ke sebelah yang keripik nih.
1: Nah, ini
0: ada di dalam bungkusan.
1: Ini serbuk
0: apa
1: jahe
0: itu? Serbuk jahe. Wah, ini yang paling sehat
1: Masya
0: nih
1: Allah.
0: Minuman ya.
1: Iya, ini serbuk jahe ini sangat untuk misalnya nih bapak ibu atau teman-teman pulang kerja ya, habis kegiatan kan badannya pegel-pegel. Nah,
0: betul.
1: Ini sangat enak nih, terasa segar kembali. Dan ini enak ya, enggak terlalu manis, tapi kerasa hangat jahenya.
0: Okay. Enggak terlalu strong juga.
1: Enggak terlalu strong juga. Cocok lah untuk lidah kita di Minang.
0: Oke, okay. Bahannya apa aja selain jahe, Mbak?
1: Ada gula.
0: Gulanya gula aren?
1: Iya, gula aren, tapi enggak terlalu kuat. Enggak terlalu banyak.
0: Terus ada lagi bahannya selain itu?
1: Oh, berarti itu aja.
0: Jahe dan gula.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Okay. Nanti di cara produksinya nanti nih. Kadang kan kalau kita dapat jahe yang kurang bagus itu mempengaruhi kepada rasa.
0: Berarti dipilih,
1: betul, jahenya. Dipilih jahenya. Sama ciri-ciri. Kayak ubi juga seperti itu.
0: Oke, ciri-ciri jahe yang bagus itu kayak apa, Mbak Sri?
1: Yang matangnya sempurna gitu. Maksudnya tuh panennya, dia kan jahe itu ada yang 7 bulan orang udah panen gitu kan. Ya kita biasanya kita ngambil langsung ke petaninya. Kita kan masih skalanya masih di Padang.
0: Di Padang
1: masih
0: juga.
1: Di Padang. Okay. Karena kan skalanya kita masih kecil kalau jahe.
0: Oke. Okay.
1: Kalau jahe masih kecil.
0: Kalau matang sempurna itu warnanya kayak apa?
1: Nah biasanya kita kan jahe merah. Kalau kalau ini kan jahe biasa,
0: jahe putih.
1: Terang lah ya warnanya. Gitu. Mungkin kalau matang sempurna bukan dari segi warna, bentukannya langsung. Gitu. Kita bisa menilai dari bentukannya langsung. Gitu.
0: Oh bentuknya.
1: Iya.
0: Bentuknya simetris lah ya.
1: Apa ya? Kelihatan itu yang matang sama yang agak muda itu kelihatan.
0: Oh, dari warna dari, begitu.
1: Oke. Seperti itu.
0: Itu. Tadi selain bikin badan hangat, ada lagi enggak manfaatnya, Mbak Sri, untuk air jahe ini?
1: Pastinya ini kan kalau jahe kan udah umum ya khasiatnya,
0: manfaat untuk jahe lah ya.
1: Iya, untuk kesehatan gitu. Solusi untuk teman-teman biasanya kalau capek minum obat kuat, minum apa. Nah kalau ini kan gak ada efek samping. Alangkah ada sih sebenarnya efek ya? Sampingnya mungkin? Efek sampingnya badannya lebih segar.
0: Wah, itu efek positif.
1: Efek samping
0: ya.
1: Yang positif.
0: Iya betul.
1: Efek samping yang positif ya. Lebih segar gitu.
0: Dalam sehari bisa konsumsi berapa bungkus yang kecilnya?
1: Nah ini kita sama semuanya per minggu. Kita ininya masih per minggu. Jadi belum buat tiap hari. Per minggu, kalau ini kan lama ya ininya tanya. Jadi kita masih dalam sebulan itu dua kali produksi. Jadi bisa lama ininya.
0: Kalau konsumsinya, untuk kita konsumsi per hari itu bisa berapa bungkus kecil itu, Mbak Sri?
1: Dua bungkus pagi dan
0: pagi
1: sore.
0: Pagi dan sore atau malam lah ya.
1: Iya, pagi dan sore atau malam. Okay. Sarannya seperti itu.
0: Ada kesulitan nggak, Mbak Sri, dalam mendapatkan bahan-bahan atau hal lain?
1: Kalau jahe mungkin karena kita masih skalanya kecil belum. Tapi ke depan kita kan tentu pengen maju ya, pengen stagnan.
0: Ingin
1: ke depan.
0: Kalau
1: dalam jumlah besar mungkin ya mungkin karena di Padang masih belum terlalu banyak petani jahe ya. Seperti itu. Kalau untuk saat ini belum ada sih. Kalau untuk bahannya masih bisa.
0: Masih kita, aman.
1: Masih aman gitu ya.
0: Kalau singkongnya?
1: Nah singkong itu dari Payakumbuh. Dari Payakumbuh. Kadang singkong ini kesulitannya kalau dapat singkong yang kurang bagus, jadi keripiknya agak keras-keras, ada rasa keras-kerasnya gitu. Itu pengaruh kepada rasa juga.
0: Tapi ada perbedaan fisiknya kan, singkong yang keras sama singkong yang bagus.
1: Ya karena kita kan udah nerima aja, cuma iya kan permintaan sih. Kan kita minta yang ini. Tapi ternyata karena kan kita sudah punya langganan tuh tempat ngambilnya. Betul. Jadi sekarang singkongnya kurang ini. Ya faktor cuaca bisa jadi kan, iklim gitu. Jadi panennya kurang. Jadi mempengaruhi juga sebenarnya. Ada sekali-sekali dapat seperti itu. Sekali aja sih.
0: Oke. Tapi tetap dibikin.
1: Tetap.
0: Memang mungkin banyak ya.
1: Iya, tetap. Itu tuh enggak terlalu ini. Cuman kan kita pengen perfect ya. Gimana enggak ada yang keras-kerasnya, enggak ada ini. Cuman
0: bisa di-mix aja mungkin ya.
1: Ya harus kita ini lagi. Kita pilih-pilih lagi.
0: Yang pasti jangan terlalu mempengaruhi.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Karena kalau terlalu mempengaruhi sekali nanti pelanggan bisa kabur.
1: Ya,
0: ini kok sering
1: itu.
0: Berubah rasanya.
1: Iya seperti
0: okay.
1: itu.
0: Jadi pengembangan usaha yang Mbak Sri maksudkan ini, apakah nanti dapurnya itu akan diperbesar atau barangkali yang nolonginya akan ditambah lagi atau seperti apa?
1: Kalau dalam planning saya yang khusus yang tiga ini ya, kita memang memperbanyak produksi. Tapi sebelum memperbanyak produksi, kita harus nampak dulu pelemparannya kemana.
0: Oke, okay, berarti cari pasar lebih banyak dulu lagi ya.
1: Cari pasar lebih banyak lagi. Di samping terus seperti bakso ini kan masih legalitasnya itu kan masih on process. Nah kalau sudah selesai itu saya yakin ini bisa lebih berkembang lagi. Karena bakso ini alhamdulillah tinggi sebenarnya permintaannya. Cuman kita nggak bisa masuk ke swalayan ke ini karena belum selesai kan legalitasnya.
0: Khusus bakso kan? Iya. Atau yang lainnya
1: yang juga? Lain juga seperti itu.
0: Oh, okay.
1: Kita mau mengkaji.
0: Berarti halalnya belum ada.
1: Oh, yang lain sudah.
0: Oh, khusus
1: bakso yang belum. On process maksudnya.
0: Okay.
1: Kalau yang lain udah, keripik sudah, ini sudah. Ini sudah masuk ini ke minimarket. Minimarket masih belum dimasukkan, tapi sudah bisa karena sudah ada PIRT dan halal.
0: Okay. Dan mereknya masih sama Dapur Lantabur juga ya?
1: Iya, Dapur Lantabur juga.
0: Nah, kira-kira kalau yang ini yang baksonya kapan bisa didapatkan sertifikat halalnya, Mbak Astri?
1: Mudah-mudahan minggu depan.
0: Okay.
1: Dia udah on process ya. Mudah-mudahan minggu depan baksonya itu.
0: Untuk izinnya sendiri selain halal PRT ada lagi yang belum diurus, Mbak Sri?
1: Kalau untuk NIB secara umum sudah ya, alhamdulillah. Ini apresiasi sekali nih untuk TP Kecamatan Padang Timur. Ini tim pendamping Kecamatan Padang Timur dan pastinya juga bimbingan dari Ketua Forum UMKM Kota Padang ya. Jadi kita didampingin dalam bagaimana produk-produk kita ini bisa punya legalitas supaya lebih berkembang. Jadi NIB-nya sudah, halalnya sudah, kecuali bakso, tinggal ya bakso aja sih yang belum, untuk legalitasnya udah sih yang lain.
0: Nah, berarti memang ada manfaat tersendiri Mbak Sri ini bergabung dengan Dinas Koperasi UMKM ya?
1: Oh iya, sangat-sangat terasa.
0: Sejak kapan Mbak Sri gabung ya?
1: Baru sebenarnya, kalau untuk pengurusan NIB-nya sudah hampir 2 tahun. Tapi yang intens bergabung belum setahun ini.
0: Tapi sudah banyak merasakan manfaatnya.
1: Karena didampingin terus sama tim pendampingnya.
0: Manfaat mendampingi itu untuk Mbak Sri apa sih?
1: Pertama, saya dari awal buat usaha ini memang tidak ada legalitas. Nah, dianjurkan mengurus legalitas segala macam dan itu betul-betul dibimbing apa aja yang mesti disiapkan. Kemudian kok sangat komunikatif lah ya. Sangat komunikatif. Jadi terasa ketika ternyata usaha kita sudah ada legalitas itu lebih orang membeli pun lebih ini kan.
0: Lebih yakin.
1: Sudah ada halalnya. Nah, gitu. Jadi terasa sekali ada peningkatan lah ketika kita sudah punya label dibanding kita belum. Ada peningkatan seperti itu.
0: Selain itu pelatihan-pelatihan ikut enggak, Mbak?
1: Oh iya, ada ikut pelatihan. Kayak sekarang itu kan ada inkubasi bisnis.
0: Bisa diceritakan seperti apa?
1: Baru inkubasi bisnisnya akan mengikuti akhir.
0: Baru akan mengikuti
1: akhir Mei ini. Mudah-mudahan lah ke depan lebih ini lagi.
0: Lebih berkembang lagi. Dengan bergabungnya dengan Dinas Koperasi tadi.
1: Iya, insyaallah.
0: Oke, Mbak Sri, kita sudah di penghujung waktu kebersamaan kita. Nah, harapan Mbak Sri ke depan selain pengembangan usaha Dapur Lantabur seperti apa lagi?
1: Iya, sebenarnya kalau UMKM ini semangat kita untuk berusaha ya, berbisnis, wirausaha ini luar biasa sebenarnya. Karena manis ya uang dari UMKM dibanding gajian mungkin lebih manis ini. Jadi kadang kendala kita mungkin misalnya seperti saya produksinya masih manual gitu. Itu semuanya terkendala kadang dana gitu. Jadi kalau ada pendampingan, ada program dari koperasi UMKM dan koperasi bagaimana memberikan apa ya dana ya, dengan program-programnya. Tapi tentu dilihat mana UMKM yang betul-betul serius gitu. Ya seperti itu. Sehingga dana itu memang ada dampaknya kepada pengembangan usahanya. Jadi harapannya seperti itu sih. Bagaimana kita para UMKM ini bisa lebih berkembang dengan adanya pasokan ya. Pasokan darah segar lah.
0: Darah segar dan dana segar.
1: Betul sekali.
0: Yang pasti mudah-mudahan tambah berkembang ya usahanya Mbak Sri. Karena memang sekarang pemerintah juga sudah memperhatikan UMKM dengan signifikan sekali. Mengusahakan UMKM naik kelas begitu.
1: Iya betul, naik level ya.
0: Naik level kan. Mudah-mudahanlah dengan hadirnya pemerintah ya, UMKM kita makin maju ke depannya.
1: Amin.
0: Insya Allah.
1: Apalagi ada dana kur ya,
0: dana
1: bisa dimanfaatkan juga.
0: Nah, itu juga. Yang pasti banyak sekali manfaat bergabung dengan Dinas Koperasi.
1: Sangat-sangat banyak.
0: Mbak Sri, terima kasih sudah hadir di Pojok UMKM Perempat RRI Padang. Sekali lagi, sukses semakin sukses ke depannya.
1: Amin, amin.
0: Oh iya, untuk Nusana Pandangan nih yang ingin order.
1: Oh iya.
0: Produk Lantabur. Ada bakso, keripik, sama minuman kesehatan dari jahe. Jahe. Kemana Mbak Sri?
1: Ya, silakan untuk dan sanak saudaranya yang pengen mencoba, saya bisa pastikan insya Allah ini agak beda gitu ya. Wow, dengan yang lain.
0: Keren.
1: Ya, insya Allah ya. Langsung saja di nomor WA 08 13 61 41 44 20. Insya Allah kita fast respon.
0: Saya catat dulu.
1: Oke. Okay.
0: Nanti lupa nanyanya.
1: 08 13 61 41 44 20
0: Dapur Lantabur ya.
1: Oke.
0: Nah, Nusana Pandangan, demikian tadi kebersamaan kita bersama Mbak Sri Noputri, owner dari Dapur Lantabur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Make up atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohel. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohel pot atau tempat penyimpanan kohel, dan alat pembuatan kohel berupa lesung dan aplikator kohel oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohel terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan. Bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat.
1: Enggak. Astagfirullahaladzim. Gempa.
2: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
2: Serius? Loh, kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
1: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
2: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi. Ini yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.

0: 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan, dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa, Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Yo,

Nagari Padang Laweh di Kecamatan Koto 7 di Kabupaten Sijunjung. Sebuah kawasan pertanian yang sebagian besar masyarakatnya hingga saat ini masih mempertahankan kehidupan sebagai petani. Masyarakat Nagari Padang Laweh dalam kesehariannya memang bertani yang selalu memperhatikan

simbol-simbol kehidupan dan senantiasa mengarifi penanda alam sesuai filosofi yang diwarisi nenek moyang Minangkabau, yaitu alam tak kambang jadi guru.

0: kerja keras dan gotong royong menjadi karakter masyarakat Padang Lawe. Namun, ada waktunya untuk menghibur diri. Banyak permainan anak nagari kesenian rakyat yang diwarisi turun-temurun, diantaranya adalah kesenian Baombay. Nenek Juriah berumur 95 tahun masih lancar melantunkan dendang ombay. Walau secara fisik, sang nenek dan rekan segenerasinya tidak mampu lagi berperan dalam permainan. Namun, mereka tetap setia, tetap menjaga pewarisan seni budaya Baombay.
1: Yo,

Baombay adalah sebuah kesenian tradisi yang berpadu dengan acara ritual masyarakat Padang Lawe yang nyaris punah ditelan oleh masa. Bercocok tanam sebagai usaha utama kehidupan mereka yang setiap kali turun ke sawah. Pada saat masa bertanam dimulai, ritual kesenian ini selalu mengiringi kaum ibu yang akan melaksanakan tanam padi.

gerak tari mereka menggambarkan cara mereka bercocok tanam. Sementara bunyi-bunyian yang muncul terdengar sebagian berasal dari alat-alat tani yang selalu mereka pakai. Sambil bekerja, mereka selalu bersenda gurau dan berdendang. Dalam tarian dan dendang mereka, terdapat serangkaian cerita kehidupan keseharian dalam lagu dan syair yang mereka dendangkan, berisi pituah dan juga pantun, sehingga tari Baombay syarat akan makna kehidupan sekaligus penuh kesakralan dan juga bernuansa magis. Baombay merupakan kesenian yang lahir daripada budaya Batobohnya di Nagari Padang Lawe yang selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya, karena masyarakat Padang Lawe selalu mengedepankan prinsip alam tak kambang jadi guru. Demikian saya Ana untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padangnya, kini kok pukul 2 balik lebih 6 balik mini waktu Indonesia Barat. Dan kita ke Bagabuang bersama tim siaran luar RRI Padang mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk siang hari ini langsung dari Masjid Angkasa RRI Padang bersama rekan kita Hatwarman M. Daud. Silakan rekan Hatwarman.
2: Baik, rekan Amna Ulfah di studio Perempat RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sana penengah di manapun Anda berada. Saat ini kami melaporkan dari Masjid Angkasa RRI Padang yang berada di lokasi perkantoran RRI Padang sendiri. Dan untuk pelaksanaan Jumat pada hari ini, tanggal 22 Mei 2026 ini, saudara pendengar, yang akan bertindak sebagai khatib adalah Al-Ustaz Cyril Firdaus MAG yang merupakan salah seorang pengajar atau guru di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang dan sekaligus akan bertindak sebagai imam salat Jumat nanti. Sementara yang akan mengumandangkan seruan azan atau muazin adalah Al-Ustaz Alif Maulana. Dan saudara pendengar, kami informasikan juga bahwa waktu sholat Jumat untuk hari ini nanti akan masuk pada pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Sementara saat ini pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Kami ulangi lagi bahwa khatib dan sekaligus imam untuk jemaat hari ini di Masjid Angkasa RRI Padang adalah Al-Ustaz Cyril Firdaus MAG, Guru MAN 3 Padang, dan muazin nanti adalah Alif Maulana. Nah, saudara pendengar, bisa kami informasikan bahwa Masjid Angkasa RRI Padang ini pada awalnya didirikan dan diresmikan pada tahun 2018 di bawah kepemimpinan Kepsta Hendriman Butar-Butar. Kemudian dialih waktu itu bernama Musyurau Angkasa dengan status musala, dan pada tahun 2026 ini ya berkat perjuangan bersama akhirnya berkat kerjasama yang baik akhirnya semuanya Musyurau Angkasa berubah status menjadi masjid dengan nama Masjid Angkasa RRI Padang. Baik, saudara pendengar, sudah pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat, mari kita ikuti pelaksanaan salat Jumat di Masjid Angkasa RRI Padang dengan khatib dan sekaligus imam Al-Ustaz Cyril Firdaus MAG dengan muazin Alif Maulana. Selamat mengikuti.

0: الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم جماعة جمعة رحمكم الله segenap puji dan syukur mari kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat nabi junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya sebagai wasiat Jumat kita hari ini, khatib sampaikan dengan judul memadukan antara syariat dan hakikat kurban. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan kembali berjumpa dengan hari raya Idul Adha. Tahun ini akan jatuh nanti 10 Zulhijjah 1447 Hijriahnya, hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Sebelum itu ada baiknya kita ulang-ulang kembali ilmu pengetahuan kita seputar ibadah Idul Adha dengan ibadah yang menyertainya, agar pemahaman dan pengamalan kita semakin meningkat. Yang lebih dulu khatib mau sampaikan, sehari nanti sebelum hari raya Idul Adha, yaitu hari Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, berarti tanggal 26 Mei 2026 Masehi, saat itu jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah sebagai puncak dari rangkaian seluruh rukun dan wajib haji. Maka bagi kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan ibadah haji juga, sangat dianjurkan sunat muakkad agar melaksanakan puasa Arafah. Mari nanti kita niatkan hari Selasa yang akan datang, kita bangun lebih awal seperti Ramadan dengan bersahur dulu menjelang subuh, dan hari itu kita puasa Arafah. Dan fadilahnya luar biasa. Rasulullah memberitahu siapa yang berpuasa Arafah diampuni dosanya 2 tahun, setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Sayang kalau itu dilewatkan, karena siapapun kita, tidak ada kita yang persis bersih dari dosa. Banyak sedikitnya kita pasti punya dosa. Maka peluang yang seperti ini hendaknya kita ambil untuk membersihkan. Walaupun mungkin tidak habis semuanya, tapi mudah-mudahan sebagian besar dari dosa kita dengan puasa Arafah itu diampuni. Tapi juga perlu kita ingatkan, dosa yang diampuni seperti itu hanya dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar tetap saja baru diampuni dengan taubat nasuha. Kemudian di hari Rabunya 10 Zulhijjah, mari kita juga nanti bersama-sama pergi ke tempat pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha. Apakah di lapangan terbuka atau di pelataran halaman masjid atau di dalam masjid, sesuai kondisi di tempat pelaksanaan. Jangan sampai ada kita yang tidak ikut, kecuali yang halangan, yang sakit, ataupun yang sudah uzur. Bahkan wanita yang sedang halangan pun kalau bisa hadir juga dianjurkan untuk menunjukkan syiar hari raya, walaupun tidak untuk ikut sholat hari raya. Nah, kemudian selesai pelaksanaan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Maka di sini juga perlu kita sampaikan bahwa ibadah kurban itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Kautsar, surah ke-108. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang teramat banyak. Syukuri itu. Bagaimana caranya mensyukurinya? Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Secara tekstual perintah sholat di situ itu sholat hari raya Idul Adha. Namun bukan berarti cuma sholat hari raya saja, tapi juga sekalian sholat-sholat yang lain. Apa jadinya kalau seseorang hanya sholat hari raya tambah Jumat dengan tarawih Ramadan, sementara lima waktu jarang dikerjakan? Itu tidak jadi juga. Sebab segala amal ibadah yang lain nasibnya nanti bergantung kepada sholat. Inna awwalama yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholatu. Sesungguhnya amal yang pertama diperiksa di hari kiamat nanti adalah sholat dari seorang hamba. Fa in sholuhat sholuhasa ibu amali. Kalau setelah diperiksa sholatnya itu baik, maka dianggap baik seluruh amalnya. Wa in fasadat fasadasa ibu amali. Kalau setelah diperiksa sholatnya rusak, maka dianggap rusak seluruh amalnya. Nah, setelah sholat hari raya Idul Adha, kita melaksanakan penyembelihan sampai pembagian daging kurban. Berarti di situ ada perintah, hendaklah ada yang jadi peserta kurban. Nah, siapa yang jadi peserta kurban? Minimal atas nama satu orang dalam satu keluarga yang memiliki kemampuan. Jadi kurban itu dikaitkan dengan kemampuan. Rasulullah bersabda, man atallahu sa'atan falyudhi. Siapa yang Allah beri kelapangan rezeki, hendaklah dia berkurban. Nah, kelapangan rezeki itu tidak ada standar bakunya. Fleksibel. Namun ulama memperkirakan, sekiranya penghasilan keluarga itu sudah selesai olehnya kebutuhan pokok dan masih bisa memenuhi sebagian kebutuhan tambahan, maka berarti keluarga itu sudah mampu berkurban. Tapi kalau kebutuhan pokok saja sudah keteteran, sudah kadang berutang-utang, berat kondisinya, berarti belum mampu untuk berkurban. Nah, tinggal kembali kepada diri dan keluarga kita, kira-kira kita masuk kepada sudah memiliki kemampuan berkurban atau rasanya belum. Kalau memang belum, tidak perlu pula bersedih. Karena memang berarti tidak ada beban untuk berkurban untuk kita. Tapi kalau mampu berkurban, jangan sampai tidak berkurban. Karena ada lanjutan hadis tadi. Fala yaqrabanna musallan. Siapa yang tidak ikut berkurban padahal mampu berkurban, maka tidak usah-usah saja dia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Berarti Rasulullah sangat kesal dengan orang yang mampu sebenarnya berkorban, tapi malah tidak ikut berkorban. Nah, sekali lagi, bagi yang mampu rasanya, ikutlah jadi peserta kurban di tempat mana yang kita mau ikut berkorban, apakah dekat tempat tinggal kita, ataupun juga boleh kita jadi peserta di kampung kita, atau dikirim ke daerah minus, nah, itu pun juga boleh. Dan itu pula uniknya ibadah kurban itu dibandingkan dengan ibadah lain. Walaupun dia atas nama satu orang, maka berapa orang dalam keluarga itu dapat pahala yang sama banyaknya semuanya. Bukan pahala untuk satu peserta dibagi sebanyak anggota keluarga, tidak. Berapa pahala untuk satu peserta? Maka seluruh anggota keluarga itu dapat pahala yang sama banyaknya. Nah, berapa banyak pahala kurban itu? Secara angka, nominan, Rasulullah tidak menyebutkan. Cuman dalam hadis, digambarkan pahala itu sebanyak bulu hewan kurban itu. Mungkin tidak akan pernah bisa orang menghitung bulu hewan kurban itu. Berarti, luar biasa banyaknya pahala berkurban itu. Nah, kita andai kata saja, andai kata satu ekor hewan kurban itu, bulunya sejuta, berarti masing-masing keluarga peserta kurban dapat pahala sejuta. Luar biasa. Nah, kalau lebih mampu lagi, beberapa orang dalam keluarga juga silakan. Ini. Kemudian hukum berkurban. Hukum berkurban itu, mayoritas ulama menetapkan hukumnya sunat muakkad. Tapi ada mazhab Hanafi yang menetapkan hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, setidaknya berkurban itu bukan sunat biasa, tapi sunat yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Yang mudah-mudahan kita yang mampu benar-benar dapat menunaikan jadi peserta kurban tahun ini. Sekiranya tahun ini belum mampu, berdoa berusaha terus, semoga tahun-tahun depan Allah beri kita kelapangan rezeki sehingga kita juga ikut menjadi peserta kurban. Nah, kemudian untuk panitia dan pengurus perlu juga kita ingatkan, nanti penyembelihan hewan kurban itu sudah ada ketentuannya. Hewan yang bisa jadi hewan kurban itu domba, kambing, sapi, kerbau, ataupun unta. Selain itu, tidak bisa dijadikan hewan kurban. Seperti ayam, ikan, kelinci, kuda, dan sebagainya, itu tidak termasuk hewan kurban. Dan tidak bisa diganti hewan kurban itu dengan diuangkan saja. Jangan pula nanti ada usulan bagaimana yang sekarang ini lebih dibutuhkan orang bukan daging, tapi uang. Bagaimana kalau kurban tahun ini, langsung uang itu saja dibagi-bagi. Tidak sah, karena kurban itu dengan memang menyembelih hewan kurban tertentu itu. Nah, kemudian juga waktu pelaksanaannya, itu dari setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha di tempat penyembelihan itu, sampai menjelang maghrib, matahari terbenam, 13 Zulhijjah. Berarti ada dalam 4 hari. 10 Zulhijjah, itu hari raya Idul Adha. Kemudian 11, 12, 13, yang disebut dengan istilah hari Tasyrik. Di waktu itu, waktu penyembelihan hewan kurban. Tidak boleh mendahuluinya, tidak boleh pula melewatinya. Kalau didahului dari subuh, hari raya Idul Adha sudah mulai dipotong, tidak jadi dia bernilai hewan kurban. Sembelihan biasa. Sedangkan orang berkurban. Atau lewat dari 13 Zulhijjah, 14-nya juga tidak jadi hewan kurban. Nah, itu juga jadi perhatian. Kemudian pembagian daging kurban dalam surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 36 juga sudah digambarkan. Fakulu minha wa at'imul qani' wal muqtar. Maka makanlah sebagian dari daging kurban itu, sebagiannya lagi berikan kepada fakir miskin yang meminta-minta dan fakir miskin yang tidak meminta-minta. Jadi ada tiga kelompok peserta fakir miskin yang tidak meminta-minta dan fakir miskin yang meminta-minta. Namun mungkin karena sulit memastikan orang yang fakir miskin yang meminta-minta dengan tidak meminta-minta, maka 1/3 untuk peserta, 2/3 untuk umum. Begitu saja secara garis besarnya pembagian itu. Nah, dengan demikian bisa jadi jatah untuk peserta lebih banyak dari untuk umum, kalau memang umum luar biasa banyaknya. Tapi sekiranya peserta berembuk meminta kepada panitia, tidak usahlah dibedakan kami peserta dengan umum, samakan saja. Nah, karena kami ingin bersama-sama kita semua. Tapi jangan pula peserta ada yang mengatakan kami tidak usahlah dikasih, karena ayatnya itu harus juga peserta itu mengambil berapa yang sekadar yang bisa diambil. Nah, itu syariat kurban. Nah, dan kurban itu sebagai bentuk syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masing-masing. Nah, itu syariat kurban. Nah, setelah syariat kurban, kita lanjutkan dengan meningkatkannya kepada hakikat kurban. Sebab kalau hanya syariat kurban itu terbatas. Paling seminggu dua minggu daging kurban itu sudah habis. Tapi hakikat kurban itulah yang akan sepanjang masa akan senantiasa menyelimuti kita, bersama dengan kita. Apa hakikat kurban itu? Dalam surah Al-Hajj juga, surah ke-22 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dimauha walaki yanalu taqwa minkum." Sekali-kali bukanlah daging dan darah kurban itu yang akan sampai kepada Allah. Jadi daging dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Allah tidak butuh daging kurban. Yang butuh daging kurban itu kita. Untuk selingan protein, gizi dan tenaga dan sebagainya. Allah tidak butuh hal yang sifatnya materi, karena Allah adalah khaliq. Yang butuh itu makhluk. Yang Allah butuhkan dari kita apa? Walaki yanalu taqwa. Akan tetapi yang akan sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Berarti hakikat kurban itu, jadikanlah kurban itu momentum untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita yang peserta kurban maupun kita yang umum yang belum mampu berkurban tapi juga sudah mendapatkan menikmati daging kurban, ayo bersama-sama peserta kurban dengan umum itu untuk menjadikan kurban momentum untuk semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah, semakin sungguh-sungguh melaksanakan perintah dan semakin sungguh-sungguh meninggalkan larangan. Itu hakikat takwa. Jadi kalau sampai ke situ kita mengembangkan syariat kurban tadi, semakin bertakwa kita kepada Allah, maka memang itulah yang lebih diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah kurban dan ibadah yang lain semuanya. Salat juga muaranya sebenarnya takwa juga. Puasa muaranya takwa juga. Haji muaranya takwa juga. Zakat muaranya takwa. Semua ibadah muaranya takwa. Termasuk kurban ini juga muaranya adalah takwa. Dan tentunya kapan perlu, mana di antara ibadah itu yang lebih afdol sebagai bukti meningkat ketakwaan kita, itu pun kita usahakan. Misal sholat lima waktu, tidak cuma lengkapnya, di awal waktu semaksimalnya kalau bisa sholat lima waktu kita berjamaah. Kalau bisa berjamaah, jangan sholat sendirian. Bukan tidak sah sholat sendirian, sah kalau terpenuhi rukun syarat, sah. Tapi kurang sungguh-sungguh ingin jadi orang bertakwa.
1: Kalau kita bisa sebenarnya bertakwa, tapi lebih memilih sholat sendirian saja. Teladan utama kita dalam ketakwaan adalah Rasulullah dan kemudian sahabat. Mereka adalah orang-orang pilihan yang luar biasa sholat berjamaahnya. Kalaulah Rasulullah 100% seluruh sholat 5 waktu beliau berjamaah. Sahabat 90% lebih sholat 5 waktu mereka berjamaah. Ayo kita kira-kira berapa persen dari sholat 5 waktu kita yang berjamaah? Kalau 80% saja, berarti rata-rata 4 kali sehari kita bisa berjamaah. Nah, dan ini diantara bukti meningkatnya ketakwaan kita. Nah, khatib mengamati selama ini sebagian peserta kurban baru sebatas sudah melaksanakan syariat kurban, belum sampai menjadikan kurban itu meningkatkan ketakwaan. Di suatu masjid khatib mengisi ceramah di situ. Menjelang maghrib, khatib lihat catatan peserta kurban sampai 20 sapi di situ. Tapi waktu sholat maghrib dan sampai melaksanakan wirid, dihitung-hitung

rajin berjamaah semuanya, akan ramai terus. Apalagi kalau ditambah dengan jamaah lain belum mampu berkorban tapi sudah bertakwa juga, semakin ramai sholat berjamaah. Maka khatib mengajak kita, marilah sama-sama kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, termasuk juga dengan mengamalkan mana ibadah itu yang afdol, sholat berjamaah dan mendengarkan pengajian semaksimalnya kita usahakan. Nah, pada waktu yang sama, hakikat kurban yang lain, kurban itu punya pesan. Marilah kita melanjutkan kebiasaan suka berbagi dengan terutama orang-orang yang lebih membutuhkan. Di kurban secara syariat itu adalah simbol untuk berbagi. Nah, untuk kemudian itu kita lanjutkan. Hendaklah kita berbagi di sepanjang kehidupan kita sesuai dengan kadar dan semangat kita masing-masing. Jangan yang terjadi, memang kita jadi peserta kurban, tapi kita tetap saja tidak peduli dengan nasib saudara kita yang fakir miskin padahal ada di depan mata kita, tetangga dengan kita. Sebelum Ramadan kemarin, ada kejadian yang sangat memiriskan hati, terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang ibu menggantung mati dua orang anaknya. Yang satu umur 9 tahun, yang satu umur 11 bulan. Setelah kedua anaknya sudah pasti mati, kemudian si ibu ini membuat surat wasiat. Wahai suamiku dan keluarga besarku, aku terpaksa nekat melakukan ini karena kita sudah berapa hari ini tidak makan. Saya tidak sanggup membayangkan kehidupan selanjutnya. Biarlah anak-anak yang belum balik ini, mereka anak syurga, dan maafkan saya iringi mereka. Ibu itu kemudian juga menggantung dirinya, dia pun mati bertiga dengan anaknya. Yang jadi pertanyaan, apa tidak tahu masyarakat sekitarnya? Kalau ada tetangganya yang semenderita itu, seberat itu, apa tidak tahu RT, RW, lurah, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri sampai presiden. Kalau ada rakyat yang semenderita itu, kenapa tidak itu yang segera diselamatkan kondisinya? Nah, ini yang kita juga ingin ingatkan. Kurban simbol untuk melanjutkan kepedulian kita. Minimal yang di sekitar kita, yang dekat dengan kita, termasuk keluarga besar kita, juga perlu jadi perhatian kita. Walaupun kita tidak akan menyelesaikan kesulitan mereka, tapi yang lebih ditunggu oleh Allah adalah kepedulian kita, simpati dan empati kita. Nah, inilah intisari dari khutbah Jumat kita hari ini. Khatib ingatkan untuk diri khatib dan kita semua, semoga kita mampu memadukan antara syariat dan hakikat kurban. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah inni usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Presentasi Jiwa Kalimantan, baik dari sisi alam, budaya maupun masyarakat. Wakil Sekretaris BPGM, Theodoric Rizal Manik mengatakan pengembangan kawasan pada tahun 2026 mengusung tema besar Soul of Borneo yang mencerminkan kekayaan alam, budaya dan kehidupan masyarakat Kalimantan yang menjadi daya tarik utama. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.00.

serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Nusantara. Siang hari jam 1 siang hadir Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Surakarta dengan tema Panglamar dan Paningset antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar beripun Mbak?
2: Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar beripun Mbak?
4: Kabare sae.
1: Kabare sae. Jauh iya, banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
4: Kabare sae Mbok Lia.
1: Kabare sae.
4: Iya.
1: Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
4: Kabare sae Mbok Lia.
1: Kabare sae. Iya. Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak.
3: Mungkin bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
1: Mungkin bisa di cek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
3: Bisa dicek kembali
4: sebentar ya Mbak Lia ya, ini okay, baru di handle sama
1: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro4 Jakarta ataupun Pro4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510 dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812112498. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
4: Zoom.
1: Halo. Ya. Halo, iya. Sudah
4: halo,
1: masuk ya?
4: Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
1: Oke.
4: Okay. Halo, di sini halo. Sudah masuk kok, Lia?
1: Iya. Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar ya? Masih delay ya.
4: Okay. Halo, di sini halo. Sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
4: Sudah
1: ya. Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul. Oke, baik. Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta okay, terkait dengan audio hari ini karena masih emang suaranya double.
3: Cek kembali ya di RRI Surakarta terkait
1: sekali lagi buat para pendengar audio yang ingin bergabung seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Nanti bisa ditayangkan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Siang hari ini ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke.
1: Okay. Ada Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke.
1: Okay. Ada Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Oke. Okay. Ada... Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba dari RRI Jakarta hari ini terkait dengan kendala teknis hari ini ya.
4: Coba tes kok ya. Apakah sudah oke?
1: RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis.
3: Masih double nih, Mbak. Ngomong-ngomong iya.
1: Sudah oke RRI Jakarta. Terkait dengan
3: mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta ya. Mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya, sambil ngecek kaitan audio di Surakarta.
4: Oke,
3: okay, ya.
4: Okay, baik.
3: Buat pendengar, kita jeda dulu ya sebentar untuk hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita di Surakarta. Nanti kita akan terhubung kembali sembari menunggu dari RRI Surakarta untuk perbaikan tekniknya.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadirkan narasumber kita ya. Ada KP Bumi Maya Suseno Ranggadipuro, SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini? Apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Mbak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsApp-nya juga boleh di 0812-1124928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
2: WhatsApp-nya di 08952 0895244 dan di 0271638145.
1: Oke, baik. Silakan Mbak Nining.
2: Ini beliau kebetulan sudah hadir, Mbak Lia. Boleh kita sapa dulu nggih?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
3: Iya, selamat siang Mbak
2: Nining sama
3: Mbak Lia.
1: Iya, Mbak Lia enggak apa-apa.
2: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Kanjeng ini langsung ke pemaparannya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
3: Terima kasih Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta. Juga para pendengar Perompat RRI, kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa. Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal, bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu, disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya, kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Mm-mm. Nah, kemudian yang kedua yaitu paningset. Mm-mm. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, mm-mm, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan paningset. Artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, mm-mm, maka selanjutnya ada prosesi yaitu paningset. Artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu, okay, untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu menikahkan itu adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang timur kan seperti itu. Kalau di barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, langsung melamar, menyerahkan cincin dan sebagainya. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, pembicaraan antar orang tua, pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu, niat resmi. Niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini panglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya, artinya zaman-zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, ya, baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan, sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel. Besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung paning set, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya sudah runtut, berurutan. Kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah misalnya ya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan, yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak tidak. Seperti itu. Jadi logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat itu langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut paning set. Sementara paning set sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya malah sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu, yang namanya paning set itu haning seti rembak. Haning seti rembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat artinya ditali. Ditali, kalau orang Jawa digondeli,
2: ditandai gitu. Gondeli, ya kan ya.
3: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya. Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
2: Tadi sudah dibaparkan oleh Kanjeng Sino, Mpok Lia. Barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
1: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
3: Nggih, pangasunipun kabaripun sae.
1: Sae, alhamdulillah. Oke, baik. Kaitannya sama paning set ya, dan juga pakem, pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang ya Kanjeng ya, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah, kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu. Tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu, apakah udah melalui pergeseran zaman? Dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah gak apa-apa nih gak kayak gitu gitu?
3: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah. Kalau orang Jawa ini namanya kayak gigi mongso ya. Gigi mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima. Kok sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mongso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan, walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa, sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Ya. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset, mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lisan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk apa namanya, untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu kemudian memberikan perlengkapan paningset. Artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat tadi sebenarnya. Mestinya seperti itu.
1: Matur nuwun.
3: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya. Karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah kayak kayak orang jual beli ya. Semakin mahal semakin bagus.
1: Betul.
3: Seperti itu. Dalam tradisi Jawa itu ada
2: makna filosofinya, ada makna-makna ya.
1: Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih, orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Oke, baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu, satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Pro4 di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0-0892-089-5244 atau di 0271-638-145.
1: Oke, kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 08952 atau di 0271638145.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat nggih? Yeah?
1: Boleh, silakan Mbak Nini.
2: Okay. Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang sahabat budaya dari
1: Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya, selamat siang dari Perempat dari Jakarta.
1: Mm-mm.
3: Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Mm-hmm.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa Perempat dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia. Kalian sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang.
3: Ya, penglamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, Kanjeng ya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem pelamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang sudah modern?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab ya, kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti dijawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat Buddha.
2: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cek Gu. Alhamdulillah sehat, Cek Gu.
2: Alhamdulillah sehat ya. Semalam siang ini sahabat Buddha ini sementara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining. Mungkin disapa dulu kali.
2: Mbak Nining, bulan dari biasanya nih Pak Jadi ya, Pak Jadi rumah ya. Itu ya Mbak Nining ya. Dia kabare, ape-ape pasti ya. Ape-ape saya. Salam kenal dulu sing ganteng iki loh. Dikerubutin wedo dua. Asalamualaikum, siapa sih yang Bumi Maya ya atau Suseno ya? Assalamualaikum.
1: Suseno.
2: Oke. Salam kenal dengan Ria, itu Cik Guri ya, karena guru panggil Cik Gu. Cik Guri ya, di Jakarta Selatan ya. Memang ini tadi apa temanya panglamar dan pangningset antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak di apanya tadi sudah, wah kita sudah. Apa ini, dalam tradisi pernikahan adat Surakarta ini panglamar ini atau lamaran ya, dan pangikat atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat, begitu ya King Suseno ya. Nah jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat pergeseran zaman. Nah, isi barang pengikat atau pangling set begitu ya. Nah, seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh, King Suseno ini, dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini, faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya. Terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat ini, apakah masih ada begitu? Apalagi kan Solo. Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno. Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo, begitu King Suseno.
1: Oke,
2: jadi boleh pantun kalau pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf deh, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa gini. Melaku-melaku sore ning taman Sriwidari. Ojo lali mampir tuku es dawet. Adat pakem mantenan ojo dikurangi. Ditambahi setitik ben luwi semangat. Itu pantun dari Cidur. Ya, terima kasih banyak Wani sama King Suseno sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Guri atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Suseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
3: Terima kasih Mbak Lia, Mbak Ini juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksel. Pertama panglamar, tentang panglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan. Ada itu ada ilmunya tersendiri. Kemudian panglamar, tadi saya katakan. Panglamar ini mestinya ada dari pihak keluarga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya, kemudian juga membawa saksi dua. Nah, ini logisnya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
1: Surat
3: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomis dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paling set juga supaya yang praktis, bahkan Ketika off air, Mbak Ning melanjutkan.

0: Dia juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh.
1: Iya.
0: Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal secara formal diserahkan seperti itu. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya,
0: ya mendekati. Secara simpel saya sampaikan misalnya. Tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama. Ya. Perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso halusnya Jawa, itu paningset. Artinya mengikat.
1: Mengikat.
0: Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin keluarga pihak wanita, bukan belum ada istilah pengantin pihak wanita yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu di akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu orang tua nyingepi sindur bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih. Itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatunya, menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset ya, untuk mengikat tadi bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
1: Motif
0: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin. Itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang, walaupun sebesar, seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis. Ya harus sebagai lambang ketulusan hati, ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan paningset ini nanti ada tukar cincin, cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon paningset. Di opel tadi Mbak ini juga menyampaikan ada pisang ayu, suruh ayu. Simbol doa. Pisangnya harus pisang raja. Simbol doa harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup. Lambang kaluhuran lan kamulyan sebagaimana raja, maka pisang raja.
1: Okay.
0: Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu.
1: Suruh ayu.
0: Suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
1: Daun sirih.
0: Daun sirih, ya.
1: Daun sirih.
0: Daun sirih. Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang artinya rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling mencintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti kaya lumah lan kurepe yen giniki podo rasane. Bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan, walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha piningit, sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan.
1: Melalui simbol-simbol.
0: Ya,
1: oke,
0: simbol-simbol.
1: Baik.
0: Okay. Kemudian ada segogolong.
1: Segogolong.
0: Nasi putih yang dibuat bulatan. Ya. Golong. Golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung.
1: Jeram
0: gulung, jeruk glundung. Jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita. Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya diukup. Atau di keraton pun walaupun putra sinuwun itu laki-laki, beberapa diantaranya juga dinikahkan oleh sinuwun sendiri.
1: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang, gak kerasa ya. Berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya. Beberapa hal yang sebenarnya itu ada, tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya, karena perkembangan zaman mungkin seperti itu gitu ya, gak Kanjeng ya. Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini. Pembahasan
2: ini
1: seputar budaya. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
2: Terima kasih Mbak Lia.
1: Hatur nuhun. Baiklah pendengar ya, itu tadi Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita balik lagi di Jakarta nanti sampai jam 3 sore nanti.

0: Abangpo Kementerian Pariwisata menekankan pentingnya seluruh pihak bekerja sama untuk menjaga keamanan di Jakarta sebagai salah satu destinasi yang gemar dikunjungi oleh wisatawan. Pada Kamis kemarin, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menanggapi kabar terjadinya kasus pembegalan di sejumlah titik ibu kota. Made menekankan bahwa pariwisata di sebuah negara sangat dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap keamanan dan kenyamanan suatu destinasi. Isu atau kejadian negatif yang tidak ditangani dengan baik dapat membentuk citra negatif dan mempengaruhi kredibilitas destinasi wisata. Beralih ke berita lainnya, Bangpa anggota Komisi 7 DPR Novita Hardini menyatakan investasi pada sektor budaya memiliki dampak berantai terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Dalam penyaluran Corporate Social Responsibility atau CSR senilai 400 juta kepada Lembaga Penggiat Budaya Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur kemarin, ia mengatakan sinergi antara lembaga legislatif BUMN, perbankan, dan komunitas lokal menjadi kunci percepatan pembangunan daerah khususnya di sektor pariwisata. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sara Padanga, selamat siang untuk Dun Sara Padanga di Menusa Jawa Prado. Di siang hari ini kau bahasa Mojo Riri Antika akan mengawani Dun Sara Padanga begitu sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Dan tadi selama 1 jam puluh kita alam mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk hari Jumat, siang Jumat kau Dun Sara Padanga yo. Dan tentunya di program Budaya Hidup Sehat kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk Dun Sara Padanga beko sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat.

0: Aneka Madu Murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
1: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
2: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
1: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
2: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek senang dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
1: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
3: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
4: Narkoba, jangan coba-coba.
5: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarapadaga dalam ritme hidup nan serba capek acabana kerap memasukkan diri kita untuk tetap aktif tanpa memberi kesempatan pada tubuh kita untuk istirahat. Jadi tugas kerajo, urusan keluarga, jo tekanan sosial itu acabana membuat kita merasa wajib terlebih produktif meski tenaga Allah mulai tak kuras di sarapadangnya. Jadi banyak tando-tando kete dari tubuh kita ko nan sabana nyoko menunjukkan kebutuhan akan waktu istirahat nan total. Tetapi acabana kita abaikan karena dianggap sebagai lah biasa, lelah nan biasa saja gitu sarapadangnya. Padahal sinyal-sinyal iko adalah peringatan awal nan penting demi menjaga kesehatan jangka panjang di sarapadangnya. Nah, saat tubuh kita mulai sulit untuk berfokus, lebih sensitif secara emosional atau tak terasa lelah meski alah lalu itu sarapadangnya. Nah, itu bukan sekedar tando hari nambare. Acobana kita lupa bahwasanya tubuh kita kok memiliki mekanisme untuk memberi tahu ketika kita bakarajo melebihi kapasitasnya. Nah, berdasarkan sumber dari talkmodel.com, gangguan hormon, tidur, nan indak pulih hingga rasa barek di kepala ku merupakan cara tubuh kita untuk meminta jeda. Nan indak pulih kita abaikan. Jika kita biarkan saja di sarapananga, terasa balans uang, kebiasaan memaksa diri untuk tarik bakarajo itu justru dapat memperburuk kondisi jo memicu gangguan kesehatan dan labiah serius seperti itu dan sarapanannya. Dan tentunya ada beberapa tanda tubuh kita untuk meminta baistirahat secara total dan kita anggap sepele. Yang pertama ada kelelahan dan indah hilang meski itu alah tidur nan cukup. Kemudian sulitnya kita berkonsentrasi atau mudah lupa. Kemudian mood kita mudah berubah yo, lebih sensitif atau mudah marah. Kemudian sakit kepala berulang tanpa ada sebab nan jale. Kemudian otot terasa tegang atau tubuh terasa bare. Adanya penurunan kualitas lalu kita seperti aco tajago di tengah malam di sarapananga. Kemudian menurunnya minat melakukan aktivitas sehari-hari, imunitas melemah, mudah sakit atau flu, nafsu makan indah stabil, itu bisa berkurang atau meningke, serato tubuh kita terasa lemah meski indah melakukan aktivitas nambarek, itu dusara padangnya. Jadi itu mungkin tando-tando yang mungkin saat itu dusara padangnya merasukan dari tubuh kita dusara padangnya. Kalau seandainya seperti yang ala kita jelaskan tadi terasa dek dun sarapananga, ambil waktu untuk beristirahat total atau mungkin melakukan kayak pijatan di tubuh kita ke dun sarapananga karena tubuh kita butuh reward yo dun sarapananga, butuh kayak hadiah ketek dari kita seorang karena tubuh kita ala kita gunakan sepanjang hari. Kemudian kita indak peduli ya agak susah di sarapananya karena kita akan yang merasakan surang. Jadi kalau sananya Allah merasakan tanda-tanda kelelahan dari tubuh ko lebih rancaknya dicari solusi untuk mengobatnya capek di sarapananya yo. Dan baik kita akan lanjut balik di sarapananya berbagi informasi seputaran kesehatan, tapi sebelum itu kita kacik lagu Minang Jem informasi bariko ko.

0: Ho. Manggalih di pasar, di rumah, atau online. Dang ngakodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026. Dari kita, untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
3: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu?
4: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
1: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapananya. Sistem pencernaan nambah fungsi optimal itu bukan hanya sekedar urusan perut kita saja di Sarapananya, melainkan cerminan kesehatan tubuh secara keseluruhan, mulai dari kekebalan tubuh hingga suasana hati. Sadualanya kok dapat dipengaruhi ya oleh kondisi pencernaan kita. Menjaga kesehatan pencernaan itu melibatkan kombinasi pola makan nan seimbang, hidrasi nan cukup, juga gaya hidup nan aktif. Lalu baasi kita tahu jika pencernaan kita ala bayak di Sarapananya. Jadi ciri-ciri pencernaan nan rancak eko umumnya itu ditandai jo BAB kita nan teratur, jo lancar, penyerapan nutrisi nan efisien serta minimnya keluhan seperti kembung atau nyeri perut. Nah, untuk mencapai kondisi iko ada beberapa langkah penting nan harus kita terapkan di Sarapananya. Yang pertama, kita harus cari nutrisi optimal untuk pencernaan prima. Nah, pola makan memang peran utama dalam menjaga kesehatan pencernaan. Jadi pilih makanan untuk kita kok secara langsung itu mempengaruhi mikrobioma usus, yaitu ekosistem mikroorganisme yang mendiami saluran pencernaan kita dan Sarapananya. Jadi kita harus cari atau memprioritaskan asupan serat di Sarapananya yang bagus untuk usus kita. Kemudian seratukan probiotik atau prebiotik di Sarapananya. Kemudian kita harus memilih makanan utuh jo minim olahan. Serato kita harus memanfaatkan lemak nan sehat jo perhatikan porsi jo kecepatan kita makan di Sarapananya. Serato kita harus menjaga hidrasi jo gaya hidup nan aktif untuk usus nan lancar. Jadi memang banyak bana hal-hal nan bisa mencegah kita sebelit gitu Sarapananya, karena umumnya untuk tando-tando pencernaan kita ndak lancar itu yo kita sembelit di Sarapananya. Jadi lebih rancaknya di Sarapananya makan buah-buahan nan sehat, serato banyak minum air putih di Sarapananya, serato sayur ya. Enggak boleh untuk anak-anak ketek kuah. Nah, itu harus dijaga bana pola makannya di Sarapananya, terutama harus ada

program probiotik untuk usus anak gitu di Sarapananga yo. Baiklah, kita akan masih mendengarkan beberapa lagu Ibra Minang serata informasi Beko sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat, karena di jam 5 balik Beko kita akan beralih ke program Dendang Dangdut.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1 Indonesia Barat.
1: Dun Sarapadangga, pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan Tarim Mempakue sektor pertanian melalui bimbingan teknis penangkaran benih padi sawah bagi para petani di Kecamatan Bayang, Kapatang. Langkah tersebut diambil guna mendorong penggunaan benih unggul bersertifikat demi mendongkrak hasil panen masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian Pasisir Selatan Hamdi menjalankan penggunaan bibit indak balabal selama itu membuat produksi padi alun maksimal. Melalui BIMTEK tersebut, petani diharapkan mampu mandiri menghasilkan benih berkualitas sesuai jo standar balai benih induk. Program itu ditargetkan indah hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi jo mempakue ketahanan pangan serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Informasi selanjutnya di Nusara Padangnya, kabar gembira bagi pemburu kuliner di Sumatera Barat. Festival kuliner terbesar di Indonesia, Perayaan Rekor Muri, resmi menyapa warga Kota Padang. Event akbar di pelantaran salah satu mal tasabih berlangsung selama 2 balai hari, mulai 21 Mei hingga 1 Juni mendatang. Pengurus Kadin Sumatera Barat Rahim Mardanis memberikan apresiasi positif, juga menilai event itu menjadi momentum besar untuk menggerakkan roda ekonomi kreatif serta mendorong UMKM naik kelas. Selain menghadirkan 1000 varian menu Nusantara hingga mancanegara, festival itu juga menyajikan keunikan berupa menu porsi jumbo untuk sensasi makan basamo.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana Pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandangga. Selamat sore dulu deh kita ucapkan untuk Dun Sana Pandangga. Nah mungkin gini kok kado yang beraktivitas di hari Jumat siang dan angin badang kang bana aku Dun Sana Pandangga. Tapi tetap jago kesehatan ya Dun Sana Pandangga. Kadang pagi sampai sore cerah banget, tapi malamnya hujan gitu Dun Sana Pandangga. Jadi memang harus menjago kesehatan Dun Sana Pandangga. Di program Dendang Dangdut kita di sore hari kini kok kita akan Beko akan berbagi informasi seputar musik dangdut. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu lagu dangdut dari Happy Asmara nambah judul Aksara.

0: hanya untuk kesehatan fisik, bangun pagi juga memiliki manfaat untuk kesehatan mental. Bangun lebih awal memang bisa menjadi salah satu hal yang paling sulit dan menyebalkan. Tetapi nyatanya, banyak orang hebat yang mengaku memiliki kebiasaan bangun pagi dan menjadikannya sebagai kunci kesuksesan mereka. Dilansir dari CNBC, penulis buku My Morning Routine, How Successful People Start Every Day Inspired, Benjamin Spall, mengungkapkan beberapa hal positif yang bermanfaat dari bangun pagi. Di antaranya, mempertahankan pola makan sehat, meremajakan kulit, meningkatkan imunitas, lebih banyak waktu untuk berolahraga, meningkatkan produktivitas, membuat pribadi menjadi lebih proaktif, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, kesehatan mental yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas tidur.
1: Temenin aku daftar S2 yuk.
2: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
1: Ah, pengen deh jadi pilot.
2: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
3: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
2: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
0: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Iko Celo Gudangdut, nambah judul Panggilan Cinta Dun Sana Padanga dari Faul Gayo Jo Selvia Madun Sana Padanga. Itu menceritakan tentang perasaan cinta nan mendalam kepada seseorang nan indak di sengaja ditemui di Sana Padanga. Jadi lagu itu menggambarkan kegelisahan, juga kerinduan seseorang dan selalu menanti kabar dari pujian hatinya hingga tebal ke mimpi gitu dan Sana Padanga. Jadi makna lagu Panggilan Cinta itu ada cinta pada pandang pertama, kemudian kerinduan nama dalam, sama harapan untuk basatu dan Sana Padanga. Jadi untuk mendengarkan atau mencari lirik lengkapnya kok memang terasa di Sana Padanga ya. Dan tentunya di Sana Padanga kita informasikan dulu waktu salat asar kita hari ini kok masuk pada jam 5 bale lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu di Sana Padanga kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
2: Fenomena alam awan lenticular clouds itu merupakan awan yang berlapis-lapis dan juga terbentuk karena adanya udara lembab dan dipaksa mengalir ke atas yang berada di sekitar puncak gunung. Bagi para pilot pesawat, sebisa mungkin menghindari terbang di dekat awan-awan ini. Hal tersebut karena akan dapat memicu timbulnya turbulensi yang kuat. Untuk mendeteksi keberadaan awan jenis ini, maka Anda dengan mudah dapat mengetahuinya karena dapat dilihat dari bentuknya. Awan seperti ini cukup berbeda dari awan-awan yang lainnya. Awan seperti ini terlihat seperti sebuah UFO atau piring terbang raksasa atau bahkan sesuatu yang menyerupai tumpukan pancake. Awan-awan seperti ini biasanya terjadi di atas gunung. Banyak sekali gunung-gunung yang terkenal, di antaranya adalah Gunung Shasta dan Gunung Fuji. Hal yang menarik dari awan lenticular clouds ini, yaitu awan

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu.
4: Kamu adalah pendengar yang baik.
5: Aku tidak pernah meragukanmu.
6: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
7: Kamu membuatku merasa lebih baik.
8: Aku suka berbicara dengan kamu.
9: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pekanbaran, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Sahabat, ada lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sarang padanya, atlet judo Sumatera Barat Hamdani Rahmatullah saat dikonfirmasi RRI Padang kepada mengatakan rasa bahagia dapat meraih medali perunggu di kejuaraan judo Kapolri Cup 2026. Menurutnya, keberhasilan meraih medali perunggu pada Kapolri Cup Indak Lape dari Karajo Kare, jo disiplin latihan yang dijalani setiap hari jo menjalani program latihan secara intensif demi meningkatkan kemampuan batannya. Menurutnya, selama persiapan menuju Kapolri Cup, dirinya menjalani latihan 2 kali sehari. Program latihan tasabu dilakukan secara terarah untuk meningkatkan fisik, teknik hingga mental batannya. Prestasi di Mukasu menjadi motivasi tambahan baginya untuk terus berkembang jo memberikan hasil terbaik bagi Sumatera Barat pada ajang nasional barikinya. Informasi selanjutnya dan sana pandangnya, malam puncak penutupan ajang kontes surfing Bupati Cup 2026 di kawasan wisata Pantai Mapadegat tadi malam berlangsung meriah. Jo hadirnya berbagai penampilan seni musik, jo tari, serta antusias masyarakat nah mengikuti rangkaian kegiatan tasabuy. Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana di Mentawai mengatakan penyelenggaraan kompetisi surfing tasabuy memberikan dampak kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari pelaku surfing dunia. Rinto menjelaskan pula setelah akses melaksanakan Ketolangi setelah sukses melaksanakan surfing Bupati Cup, Kabupaten Kepulauan Mentawai akan menggelar ajang surfing level internasional World Surf League GS 6000 di Pantai Katin Mentawai pada bulan Agustus dan Katibo. Ajang tersebut diharapkan menjadi tolak ukur kesiapan Mentawai menjadi tuan rumah cabang olahraga surfing pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat pada bulan Oktober 2026 dan Katibo.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padang ya. Kita masuk di sesi kedua untuk program Dendang Dangdut Bagoyang Kito di sore hari ini kok. Jadi silakan untuk adun Sarang Padang nangka nio bergabung di line telepon kita di 0751812-1 atau di 0860-6902-0 atau bisa pulau ke chat via WA perampe pada sore kini kodun sarap padanya. Karena ada beberapa lagu dangdut dan ala disadiokan oleh MD Kito dan bisa dun sarap pandangnya pilih pada sore kini kok. Baik, kita akan coba tarimo penelpon pertama kita dulu di sore hari kini kok. Halo, selamat sore, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Goyang Ketori.
0: Oke, ada Mbak Yul di Lubuk Lintah Baka Banyu. Mbak Yul sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Riri Mbak.
0: Alhamdulillah sehat pula Mbak Yul.
1: Sehat keluarga ya Riri.
0: Alhamdulillah Mbak Yul. Nyol, iko ada beberapa lagu dangdut Mbak Yul. Kita akan sabuin dulu apa-apa boleh saja lagunya. Iya. Ada lagu Terjebak dari Rere Reina, Laila Canggung dari Iyad Bustami, Sudah Tak Sayang dari Evi Tamala, Dokumen dari Tuti Wibowo, Menuju Terang dari Selvia Malida, 12345 dari Fitri Karlina, Jera dari Roma Irama, Zapin Hati Melayang dari Hari Putra, dan Gelisah dari Kamelia Malik. Nah, itu lagunya Mbak Yul.
1: Zapin aja.
0: Zapin.
1: Yeah.
0: Oke, Zapin Hati Melayang.
1: Kalau bisa mah jangan melayang.
0: Oke,
1: kalau udah melayang mah udah lain.
0: Beda lagi ya. Ya ini berarti lagunya Zapin Hati Melayang ya, Mbak Yul?
1: Ya, boleh coba didengar.
0: Oke, baik. Boleh Mbak Yul. Salam-salamnya dulu di sore hari kini kok.
1: Salam buat Riri sekeluarga, semoga selalu amin, panjang umur, murah rezeki keluarga Riri.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Mbak Yul.
1: Salam untuk Diana, Bitung Lita, Mica di Bone, Bang Cita Sita Mame di Aceh, untuk San Mudo dan keluarga di Taruko. Terus ada Hendra di Majena. Kok udah sekali aja masuk Hendranya ya?
0: Iya, pernah masuk Mbak Yul, tapi mungkin dengan pendengar penyiar lain juga ada bergabung gitu Pak Mbak Yul.
1: Oh, bisa jadi. Ya, dia di Majenang itu. Terus ada Bang Jess, apa udah Jess ya di Kuala Lumpur. Ada Pak Nur.
0: Iya.
1: Pak Buyang Tapai sama Mano Aranyo.
0: Jadi Mbak Yul.
1: Terus ada siapa lagi ya? Putra Caniago sama Putri Sikumbangnya, Putra Kelo 9 sama Emma, Pak Nur, Fitro.
0: Jadi
1: Ajo Piala. Yang di Mentawai enggak lupa pula bagi Dotong.
0: Jadi Mbak Yul.
1: Pokoknya disalamin aja ya, semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke,
1: yang di belakang tuh kayaknya udah nunggu-nunggu. Ya pokoknya disalamin semuanya tanpa terkecuali.
0: Baiklah. Terima kasih Mbak Yul.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Yu di Lubuk Lintah dan Sarang Padanga. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan Sarang Padanga. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Pak Nur Tanjung. Bagaimana Pak Nur, sehat yo sore hari ini kok? Alhamdulillah, baiklah.
2: Segi bana kok.
0: Iyo, segi bana. Kamu harus segi. Baiklah Pak Nur, nih lagu. Alhamdulillah segi bana kok Pak Nur.
2: Udah segi keluarga.
0: Iyo, jadi Pak Nur, nih lagu dangdut ya ma? Pak Nur nih.
2: Tadi tiri.
0: Ado lagu Terjebak dari Rere Reina, Laila Canggung dari Iyad Bustami, Sudah Tak Sayang dari Evi Tamala, No Comment dari Tuti Wibowo dan Bunda Korla, Menuju Terang dari Selvia Malida, 12345 dari Fitri Karlina, Jera dari Roma Irama dan
2: Roma Irama Seleri.
0: Oke, baik. Ya, boleh salam singkatnya Pak Nur, silakan saja.
2: Pertama untuk diri keluarga dulu kan.
0: Terima kasih Pak Nur.
2: Mudah-mudahan keluarga semua kan.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Sudah tuh untuk Yulmi di Mega Permalimo. Bunda Queen nengok Mega Permai satu.
0: Jadi
2: Bayul tadi, terima kasih Bayul, salamnya.
0: Baik.
2: Sudah tu Angkura Jo Kaci.
0: Iya benar.
2: Bujang Tarusan. Sudah tu Putra Kelok Sembilan.
0: Jadi
2: sudah tu Roni Ceniago. Ajo berdik kakak. Ajo Pengindo Tommy tu kan.
0: Iya, di Pagai.
2: Piris Kumbang.
0: Jadi Pak Nur.
2: Sudah tu Pitro. Asa dua selari.
0: Sadolahnya, baik.
2: Waktu pendek kalau siang kan.
0: Sore ko cuma satu jam Pak Nur untuk
2: telepon. Kau tak ada lepek kawan kan?
0: Batua banal.
2: Terima kasih banyak. Ri.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Mudah Riri sehat selalu. Kan?
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung di suara padanya. Kita coba penelpon selanjutnya dulu. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Selamat sore. Dendang Dangdut.
0: Bagoyang kita. Oke, kau ada Bunda Queen?
3: Iya, ini udah belum nih.
0: Baik, Bunda boleh.
3: Ini nomor. Nomor yang satunya nih ya.
0: Oke, baik. Bunda
3: nggak bisa masuk-masuk dengan WA, kita beli lagi nomor.
0: Kita kasih kesempatan ya kalau WA tuh untuk chat saja Bunda.
3: Iya, makanya kan kadang-kadang malas kita.
0: Iya, iya. Baiklah. Nah, Bunda, boleh
3: ini
0: diketen
3: nomor Bunda ya.
0: Jadi kita simpan ya Bunda ya. Bunda boleh diketen dulu volume radio di rumah Bunda agak bergema di on air.
3: Sebentar ya, sebentar ya.
0: Jadi
3: iya, agak jauh pula, tapi dikecilin dulu ya.
0: Iya. Baik, apa kabar Bunda? Sore hari ini kok lesehan?
3: Alhamdulillah,
0: baiklah. Iya. Bunda, ini ada beberapa lagu dangdut yang mungkin bisa Bunda pilih ya. Lagu apa saja Bunda?
3: Dari siapa tadi ya? Jera udah sudah.
0: Jera. Oke, Jera indah aduh do Bundo sore kini kau do Bundo. Ado terjebak dari Rere Raina. Laila Canggung dari Iyad Bustami.
3: Laila Canggung aja lah.
0: Laila Canggung saja. Ya. Boleh? Salam-salam
3: dulu Bundo. Ya. Salam pertama untuk Riri.
0: Terima
3: semoga
0: kasih Bundo.
3: Sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin. Amin. Terima kasih Riri doanya Bundo.
3: Cantik.
0: Masya Allah, terima kasih Bundo doanya.
3: Iya. Untuk Pak Nur ya. Terima kasih Pak Nur. Selalu Pak Nur nih salamin Bundo. Salam juga untuk Mbak Yul, ada juga Fitro, ada juga siapa Aldi, ada juga untuk Monique dan juga untuk semuanya aja
0: untuk
3: lah ya.
0: Semuanya,
3: tapi
0: baiklah.
3: Ada tuh pendengar setia di sini berdua. Yang pertama itu Ayah Galon.
0: Jadi
3: ya. Yang kedua Pak ininya Pak Zul PLN.
0: Jadi
3: ya, di lingkungan Mega Permai. Ya kalau disalami nanti dia pergi ke tempat bunda tuh.
0: Baiklah.
3: Iya.
0: Okay.
3: Dayan semuanya aja lah ya.
0: Jadi,
3: ada
0: mana
3: juat juga tuh. Mudah-mudahan selalu kita ya.
0: Oke, amin.
3: Panas sekali nak Riri.
0: Iya bunda. Duh
3: ya Allah, bunda juga panas sekali ini di rumah.
0: Baiklah. Baik, terima kasih ya Bunda Queen ya.
3: Iya, kembali kasih cantikku Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Queen di Mega Permai yang berusaha bagabang dun sarapananya. Dan kita akan jeda dulu dun sarapananya di sesi yang pertama Iko, karena Beko di sesi kedua atau sesi terakhir baru bisa dun sarapananya bagabung di sore kini ke dun sarapananya. Baik, kita akan putarkan dulu lagu nan ala dipilih. Tadi ada Mbak Yu di Lubuk Lintah, ada Pak Nur Tanjung, kemudian ada Bunda Queen di Mega Permai. Jadi jangan kemana-mana, tetap sama kami taruh di 92,4 MHz.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangaroh panek-panek kabang tu Ian.
0: Hah?
1: Zaman kini ko orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
1: Kris ko produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tu ndak paralu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu mai.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tu Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
2: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya. Kita masuk di sesi terakhir di sore kiniko. Kita coba tarik mau penelpon barikunya dulu. Halo, selamat sore, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam Ri, bagian kita.
0: Oke, ada Uni Ranca atau Uni Diana di Sana Padangnya. Bagaba Uni Diana, sore kini kok lesehat?
1: Sehat, di Bakulo sabanya.
0: Oh, sege bana ko Uni ha.
1: Mengater yang sarada.
0: Harui.
1: Ri, kece bana suara Ri di HP?
0: Oke, re bana Uni suara Riri. Alah, ala gadang. Ah, Mbak Uni.
1: Lah.
0: Ah, ala oke. Korea dang menakwa. Jadilah lagu nan masih alun tak pilih. Ado lagu terjebak dari Rere Reina, sudah tak sayang dari Evita Mala, no comment dari Tuti Wibowo dan Bunda Korla, menuju terang dari Selvia Malida, 12345 dari Fitri Karlina, gelisah dari Kamelia Malik. Nah itu lagunya Uni.
1: Menuju terang jadi.
0: Menuju terang.
1: Selfie kan?
0: Iya, selfie ya, Mak. Oke, boleh Uni, salam-salamnya dulu.
1: Yang pertama cari di semangat ini saya selalu depan dulu dikinya. Tapi saya mau untuk selamat.
0: Amin, ya Rabbal Amin.
1: Sama Dede Arya, semangat ya.
0: Sampai
1: jadi. Ada Mbak Yul, ada Pak Nur, sama ada dari Zan, ada Pak Ulan, ada Pak Edi Kumis, ada Dazaina,
0: jadi
1: ada Pak, ada Tommy Pak Jepiala, ada Ibuan di Bacet Mame,
0: jadi
1: ada Bumana juga, ada Pak Selah-Selah.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana di Tugu Hitam. Kita coba, udah sarapannya dari tadi bedering kok ya, kita coba dulu. Halo, selamat sore, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Salam Dendang Dangdut, bago yang itu, Riri.
0: Oke, aduh, Bang Cud Ita Mame di Banda Aceh, bagaimana kabar Bang Cud, sehat?
2: Alhamdulillah, masih sehat, ya Rabbar.
0: Alhamdulillah, oke deh Bang Cud. Mau lagu dangdut yang mana nih Bang Cud di Banda Aceh?
2: No comment.
0: No comment, baiklah dari Tuti Wibowo sama Bunda Korla ya Bang Cud ya?
2: Iya.
0: Oke, baik, boleh. Salam-salamnya dulu, silakan Bang Cud.
2: Salam tadi katanya untuk Uni Ranca, Uni Diana ya.
0: Iya.
2: Uni Ranca, Asli Mbak Yu. Asli Piala.
0: Baik.
2: Semua aju. Ya, untuk Pak Nur, Dik Nur.
0: Iya.
2: Ya, untuk Samarita. Ada untuk Trak 9.
0: Baik.
2: Pak Ulan.
0: Semuanya ya. Saja. Baik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Cud Ita Mame di Banda Aceh dun sana pandangnya jauh ke dun sana pandangnya. Silakan seperti masih bisa cek penelpon lain kita akan terima di sore kini ke dun sana pandangnya. Silakan ke line telepon kita di 0751812-1 ampe atau di 08 sabale ada mana 0924-0. Kita coba terima penelpon terakhir kita di sore hari kini kok. Oke, terputus. Silakan saja di sana padanya karena ada beberapa lagu. Dan masih alun tapi lihat ada lagu terjebak dari Rere Reina. Sudah tak sayang dari Evita Mala, 12345 dari Fitri Karlina dan gelisah dari Kamelia Malik. Dun Sarang Pandangnya itu lagu empat lagu yang belum dipilih ya, boleh silakan untuk Dun Sarang Pandangnya dan ke bagabung di line telepon kita atau ke chat via WA juga bisa Dun Sarang Pandangnya ya, silakan di line telepon di 0751812-1 ampe atau di 08 sabale ada mana 0924-0. Oke, Dun Suara Padangnya, kita coba terima penelpon terakhir kita di sore hari ini kok. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dendang Dangdut.
0: Bagoyang kita. Oke, jos ya kok Pak.
2: Kamu Putra Tanjung.
0: Oke, aduh Pak Putra Tanjung, di mana lokasinya kok Pak?
2: Di Pariaman.
0: Di Pariaman, baiklah. Boleh diketahui dulu volume radio di rumah Pak? Dengarkan saja obrolan kita di telepon.
2: Halo.
0: Halo, baik. Ini lagu dangdutnya mah Pak Putra Tanjung di Pariaman.
2: Siapa tahu lagunya?
0: Lagunya itu ado Terjebak dari Rere Raina, Sudah Tak Sayang dari Evita Mala, 12345 dari Fitri Karlina, dan Gelisah dari Kamelia Malik. Ya mah. Ya mana Pak?
2: Terjebak aja lah.
0: Terjebak.
2: Terjebak.
0: Oh, terjebak. Terjebak ya dari Rere Raina ya, Pak Putra.
2: Iya.
0: Oke, boleh. Pak Putra Tanjung, salam-salamnya dulu silakan.
2: Siapa saya ini?
0: Bersama dengan Riri ini Pak.
2: Salam untuk Riri.
0: Terima kasih.
2: Doa Maitan Sekumbang.
0: Jadi
2: doa semua yang dengar aja Riri.
0: Semua yang dengar, baiklah Pak.
2: Terima kasih Riri.
0: Sama-sama Pak Putra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Putra Tanjung di Pariaman, di Suara Padangnya, menjadi penelpon terakhir kita di sore kiniko. Dan terima kasih nan ala bagabuang di sore hari kiniko. Dan mohon maaf nan kanyo bagabuang balik ini bisa kita terima telepon atau chat WA nyo karena durasi kita cuma 1 jam di Suara Padangnya. Dan beko di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan beralih ke program Kuliliang Nagari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Stop, bakar sampah. Jaga udara, jaga hidup.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia bersorak suara.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Sabah Sakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pada ngakaba duka balik menyelimuti penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Seorang jemaah haji embarkasi Padang asal Kabupaten Pasaman dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi. Sehingga total jemaah embarkasi Padang dan wafat di Tanah Suci hingga kini ke menjadi ampe orang. Kepala Kantor Kementerian Haji Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki kepada RRI Padang mengatakan, jemaah dan wafat tersebut bernama Samsukari Sudin, berumur 58 tahun, tergabung dalam kloter 10 embarkasi Padang. Almarhum meninggal dunia pada Kamis 21 Mei 2026 pada pukul 7:30 waktu Arab Saudi. Menurut Rifki, sebelum meninggal dunia, Samsukari Sudin sempat menjalani perawatan di Saudi German Hospital. Sehari sebelumnya, Rabu 20 Mei 2026, seorang jemaah haji embarkasi Padang asal Pasisir Selatan bernama Imam Kanapi, 21 tahun, juga dilaporkan meninggal dunia sekitar pukul 3:30 waktu Arab Saudi. Jemaah yang tergabung dalam kloter sebelah embarkasi Padang tersebut wafat setelah mendapatkan penanganan medis di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah. Informasi selanjutnya di sana Padang, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pemerataan akses energi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, PT PLN Persero UP3 Solo bersama pemerintah Kabupaten Solo melaksanakan peresmian juga penyalaan pertama secara simbolis program bantuan pasang baru listrik di Nagari Kacang, Kecamatan Sepulah Kota Singkara, Kabupaten Solo. Dan kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, Asisten 2 PLT Sekda Kabupaten Solo, Jeff Rizman, kemudian Manajer PLN UP3 Solo Haryani, dan Mans STR SAR Jo SBI STR SAR Ragil Catur Aprian Dani, Asman NPS UP3 Solo Dito Nusa Putra, Asman Jarkon, UP3 Solo Arpinaldo, serta manajer ULP Singgara Robi Prakoso. Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu mengapresiasi sinergi seluruh pihak dalam mendukung terlaksananya program BPBL bagi masyarakat Kabupaten Solo.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarang Padanga. Selamat sore Bali untuk Adun Sarang Padanga Masa Jobrado yang sore hari ini kau beraktivitas Adun nampai ke tempe wisata atau ke taplau atau nembaru pulang ke Rajo mungkin di sore hari kau kita ucapkan selamat sore Dun Sarang Padanga. Di program Kuliliang Nagari kita akan berbagi informasi untuk Adun Sarang Padanga seputaran wisata pantai nan adu di Kota Padang Dun Sarang Padanga yo. Karena di Kota Padang, Sumatera Barat memiliki banyak tempat wisata pantai di sekitarnya. Beberapa pantai di Kota Padang masih asri, jo alu banyak dikunjungi, sehingga cocobana dikunjungi, saya kita ingin menenangkan diri di Nusa Padangnya. Jadi kompas.com menyusun sejumlah tempat wisata pantai di Kota Padang dan dapat dikunjungi saat liburan atau sekedar ingin mengisi waktu senggang. Yang pertama, ada Pantai Pasir Jambak Dun Sarang Padanga. Kita menyusuri bibir Pantai Pasir Jambak bisa menjadi momen yang menenangkan yo sekaligus menggembirakan. Apalai jika dilakukan dake waktu matahari terbenam alias sunset. Dikutip dari kompas.com, kita juga bisa datang ya menggunakan sepeda kemudian menyusuri pinggir pantai sampai menaikinya karena pantai Pasir Jambak kok punya kontur nan relatif data di Nusa Padangnya. Serato ada pulau Pantai Nirwana namanya lokasinya kok ada di Jalan Raya Padang Kepainan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan. Jika Dun Sarang Padanga mendambakan momen rileks di pinggir pantai sambil duduk di bawah pohon kelapa nan rindang jaman calik matahari terbenam, pantai kau mungkin bisa menjadi salah satu pilihannya di Sarang Padanga. Jadi dikutip dari kompas.com, saya berkunjung ke Sinan, kita akan menemukan hamparan pasir putih ya, beberapa batu karang, jo koral-koral ketek di antaranya yang memberikan daya tarik tersendiri. Nah, seperti informasi lainnya seputaran wisata pantai nan ado di Kota Padang, beko kita akan berbagi informasinya untuk Adun Sarang Padanga setelah nan barikiko.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link ku dah. Aku ndak hilang paket Iro balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro ndak nyo do. Hilang tas branded Iro ibu ku. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihi kok ndak lah hilang binti Iroy dergening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile Lanya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile Lanya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile Lanya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile Lanya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile Lanya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

0: nyebur. Ah!
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sansaro dari Inoviola dan Sarapadanga dan alamatan kita ke jam 7 balik lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan masih berbagi informasi seputaran wisata pantai dan ada di Kota Padang dan Sarapadanga. Ada Pantai Pasumpahan. Lokasi Iko berada di Pulau Pasumpahan, tepatnya di Kecamatan Bungus, Teluk Kabung. Destinasi Iko Jo Patuy dimasukkan yo ke dalam daftar tempat wisata di Kota Padang yang bisa kita kunjungi. Jadi untuk mencapainya kita bisa menyewa speedboat dari Teluk Bungus. Dan tentunya di Sarapadanga, Pantai Pasumpahan kau memiliki hamparan pasir putih dan indah berpadu jo perbukitan jo pohon rindang dan mengelilinginya. Ayan yang relatif masih jernih jo memungkinkan kita mencari terumbu-terumbu karang dan masih cukup terpelihara di Sarapadanga. So, sudah itu ada Pantai Ayamani di Sarapadanga. Jadi cerita melengkundang dari Sumatera Barat yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya karena durhaka begitu populer di tanah air. Dan dusar panah bisa berkunjung mencari batu melengkundang di Pantai Ayamani dan berlokasi di Kecamatan Padang Selatan. Dikutip dari kompas.com, selain batu melengkundang, pengunjung pantai juga bisa mencari beberapa batu lain yang dikatakan sebagai barang-barang dan dibawa melengkundang. Ya, jika berencana berenang, mampir ke Pantai Mani bisa menjadi pilihan ya, karena tempat wisata Padang itu memiliki gelombang air yang cukup rendah, jo cukup tenang di sana Padangga. Dan seperti informasi lainnya, Beko kita akan berbagi informasi untuk di sana Padangga seputaran wisata pantai di Kota Padang. Beko kita akan berbaginya setelah nan barikiko.

0: Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karak Kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni Karak dan Kaliang. Kata Karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata Kaliang atau Keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, ada ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
5: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
4: Iya mbak, maaf.
5: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
4: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Yang terakhir informasi seputaran wisata pantai dan ada di Kota Padang, ada Pulau Pisang di sana padanya. Pulau Pisang ikut terdiri dari dua pulau, ada Pulau Pisang Kete, juga Pulau Pisang Gadang. Dikutip dari situs pemerintah Kota Padang, Pulau Pisang Kete adalah pulau tanpa penghuni. Yo, jo lokasinya hanya sekian ratus meter saja dari Pantai Ayamani. Untuk mencapainya kita juga berjalan kaki dari Sai Ayah Surui dari Pantai Ayamani dan Katiko Ayah Surui, ketinggian ayah hanya sekitar 20 cm. Sementara Sai Pasang itu bisa mencapai 1,5 meter dan sana padanya. Sedangkan untuk mencapai Pulau Pisang Gadang, kita perlu menyewa kapal motor dusar padanya, baik di daerah Pantai Ayamani, Teluk Bungus atau dari daerah Muara Padang. Waktu tempuhnya lebih kurang 30 mini. Dan di Pulau Pisang Gadang, pengunjung bisa snorkeling, cuma mencari dari dekat terumbu-terumbu karang eksotis di kedalaman 0,5 hingga 5 meter. Dan tentunya di Sarapana itulah informasi terakhir kita di sore hari ini ko seputaran wisata pantai di Padang. Dan tentunya di Sarapana kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang sebelum Riri pamit beko di ranah Minang siang cepetang. Dan sebelum itu kita informasikan dulu di Sarapana. Waktu sholat maghrib kita hari ini kok masuk beko pada jam 8 balik lewat 21 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum beko kita akan bergabung jo program 1 RRI Padang untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohan islami untuk hari ini kok kita kecil lagu Minang dulu dari Sri Viola Bungo di Pulau Cinta.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.

Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

Metro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman. Padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Saat Jatuh Ingatlah Kepada Allah. Kehidupan terus berputar, ada yang di bawah, ada pula yang di atas. Namun setiap yang di atas dapat pula berada di bawah. Begitu pula sebaliknya. Hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena terkadang apa yang sudah kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Mimpi dan cita-cita yang telah kita susun bisa saja buyar seketika. Jika kita tidak menempatkan diri bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Dalam kondisi tersebut, biasanya kita akan merasa semua dilakukan sia-sia hingga merasa terpuruk atau down dan ingin menyerah. Bahkan tidak jarang pula di antara kita yang sempat berpikir ingin menyudahi hidup karena tidak kuat atas cobaan yang dialami. Na'udzubillah min zalim. Cobaan yang menghampiri diri kita sejatinya adalah cobaan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jika kita mampu melewatinya, sudah tentu kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Namun, jika kita lengah, lalai, atau bahkan merasa tak mampu menghadapinya, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang futur atau lemah iman. Bagi kita orang yang beriman, cobaan dan ujian yang berat harus bisa kita lewati dengan tetap melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita malah mengutuk keadaan sampai berkata bahwa Allah tidak adil. Allah itu Maha Adil. Jadi tidak mungkin Allah memberikan cobaan kepada hambanya melebihi kemampuan seorang hamba. Allah tahu kalau kita bisa menghadapi berbagai cobaan yang Dia berikan sehingga Dia memberikan cobaan itu kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah Maha Tahu, sehingga Allah memberikan cobaan untuk kita agar kita terus berusaha dan tidak menyerah sampai titik ini saja. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, sebagai seorang hamba Allah, kita diperintahkan untuk terus berusaha dalam doa dan ibadah. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, karena dalam diri seorang Muslim ada semangat yang membara untuk dekat dengan Sang Pencipta. Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan dan kesempitan itu terdapat kemudahan dan kelapangan. Dari ayat ini sudah jelas bahwa semua musibah dan cobaan yang menghampiri kita tidak akan bertahan lama. Allah akan menghapus seluruh cobaan yang datang kepada kita jika kita tidak menyerah saat menghadapi cobaan dan tidak putus asa dengan cobaan yang menimpa. Cobaan pasti akan datang. Lantas, bagaimana agar diri kita kuat menghadapi cobaan yang datang? Bagaimana agar diri kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah? Yang pertama adalah kita harus qanaah, menerima segala sesuatu dengan ikhlas tanpa mengeluh, serta menyadari semua datang kepada kita dari Allah. Semua itu datang karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam mendapatkan rezeki secukupnya dan ia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bersabar dengan cobaan karena cobaan yang datang tidak akan menetap selamanya dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, jangan menyerah dalam menghadapi cobaan. Kita dilarang berputus asa dan menyerah di tengah jalan. Rahmat Allah diberikan kepada mereka yang terus semangat dikala diberi nikmat maupun dikala tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mari kita tanamkan ketiga hal tersebut di dalam diri kita, agar kita tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah dan pribadi yang berputus asa. Semoga kita tergolong hamba Allah yang dapat melalui seluruh cobaan dengan tuntunannya, sehingga kelak akan dibalas dengan surganya nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Padang, di mana saja berada, yang memuliakan Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia.

0: menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Dalam surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran.

pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali. Lalu ia mengambil dari kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabah Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.

Sebelum sana pandangnya, Kepolisian Resor Kota Padang menyiagakan 120 personil untuk mengantisipasi kejadian bencana alam di Kota Padang. Kepala Bagian Operasional Polresta Padang, Kompol Alfredes Ruma, mengatakan kondisi cuaca hujan jo intensitas lamo dapat memicu terjadinya bencana alam serupa banjir, tanah longsor, dan lainnya. Dek, karena itu Polresta Padang beserta jajaran kepolisian sektor atau Polsek menyiagakan sengaja personil supaya bisa turun memberikan penanganan. Pihaknya berharap bencana alam tidak terjadi di Kota Padang. Hanya saja langkah antisipasi dan mitigasi perlu dilakukan untuk meminimalisir resiko dan dampak bencana. Beliau mengatakan bagi warga yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi kantor polisi terdekat atau menghubungi layanan darurat 110.

Nun Sanda Pandanga, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Padang memproduksi rata-rata 7.000 pasang tarompa setiap bulan melalui kegiatan pembinaan bagi narapidana di Lapas Satampe. Kepala Lapas Padang Ronaldo Davinci Talesa mengatakan produk terompa buatan Bang Napi itu kini telah beredar di beberapa hotel dan rumah sakit ternama di Padang dan Bukit Tinggi. Beliau menjelaskan seluruh proses produksi melibatkan para warga binaan dan telah mendapatkan pelatihan keterampilan sebagai tenaga kerjanya. Mulai dari pemilihan bahan, pemotongan, proses perakitan hingga tahap penyelesaian dan tetap diawasi dan dibimbing de petugas. Ronaldo menerangkan program San Atrompa Hotel indah hanya sabate pembekalan kemandirian dan keterampilan kerajo bagi warga binaan.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan Rani Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat malam. Dan terima kasih di sana masih tetap menjadikan Prom PR di Padang menjadi kawan di sana di saat istirahat di sana malam kini kuno sana pendengar ya. Dan aduh sana jam selamaleh lewat 2 baleh mini waktu Indonesia Barat, tentunya kita menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah Nusantara dalam pesona etnis Nusantara ya. Dan di sana pendengar, pesona etnis Nusantara ko lah dibuka jo lagu pertama tadi dari daerah Bima, judul Welcome to Karumbu ya, selamat datang di Karumbu. Dan dari Bima do sana kita beralih langsung jauh ke barat ya, dari timur kita ke barat, tepatnya di Pulau Sumatera yaitu di Bengkulu, jo lagu berjudul Lalan Belek ya. Lalan Belek dari daerah Rejang, Bengkulu. Yalah dun, sana pendengar, mudah-mudahan saja lagu-lagu daerah Nusantara go yang bisa menjadi jembatan penghubung hati kita untuk saudara kita di daerah-daerah lain di Nusantara go.

0: saho. Manggalih di pasar, di rumah atau online. Dangga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biaso. Data dari dun sana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data dun sana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Berita Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya,

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sana Pengenal, para pendengar, selamat malam. Dan terima kasih Dun Sana masih bersama kami, Perempuan dari Padang di 92.5 MHz ataupun melalui aplikasi RD Digital dan Baitu Pulau Nado di live streaming rd.co.id. Dun Sana Pendengar, tadi lah kita nikmati dan kita ikuti. Lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam segmen Pesona Etnis Nusantara. Dan tadi lanjutkan pula Juazan Isya serta beberapa lagu Islami turun sana. Bawa kita ke jam 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat dan Serabat Tengah. Dan tentunya kita ke kabar alih laikan lagu-lagu dari Pop Minang ya sampai ke jam 9 waktu Indonesia Barat Beko jam 6 malam. Makasih Dun Sana ya. Yalah, Dun Sana, sebelum kita nikmati rangkaian lagu-lagu dari Pop Minang kok, mulah kita dengarkan balik sebuah drama legenda dan malam ko mangke legenda dari Palembang berjudul Bujang Kurap. Yalah Dun Sana dari Sudirman 12 Padang, kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
2: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
3: Kemanakah murid harus menuju, guru?
2: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
3: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
1: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
3: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
2: Bujang, melangkahlah kau wahai bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
3: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
1: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari Kota Tanjung hingga Muara Rawas.
4: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
5: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya, jangan kedekat.
3: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
5: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini, kami tidak sudi kau dekati.
4: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
5: Ayo Bu, kita tinggalkan dia, nanti kita bisa tertular.
4: Ayo, ayo Pak.
3: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
1: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang kerap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
6: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
3: Iya Wak, biarlah, pekerjaanku belum selesai.
6: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
7: Tolong, tolong, tolong, tolong, ada rampok.
3: Ada apa itu Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
6: Suaranya berasal dari ujung lembah, pasti ada sesuatu.
3: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
6: Hati-hati, Bujang.
8: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu, atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
4: Tolong, jangan ambil hartaku.
3: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
8: Ada yang sok jagoan, mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
3: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat, hiat, hiat.
8: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat,
3: hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
8: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
3: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat.
8: Hiat. Hiat. Ah. Ah. Ah. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ah. Ampunkan aku wahai Bujang yang satria.
3: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
8: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
3: Bagus. Sekarang, pergilah kalian dari sini.
4: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata, kau sakti dan sudah menolong kami.
9: Tak usah berlebih-lebihan, Bu.
3: Mari, sini Bu. Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
1: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu. Sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
10: Usir saja dia, seorang yang penuh dengan penyakit kurat bisa celaka kampung kita.
11: Ia pembawa penyakit di kampung, bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
10: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Jauhlah kau dari kami, sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
11: Ih, Usir dia.
1: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
3: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
11: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
3: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
11: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
3: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
1: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
11: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tau. Kami tak sudi menerimamu.
10: Ya, jauhlah kau. Jauhlah kau dari wilayah sini. Karena kau tak layak berada di dekat kami.
11: Usir dia.
1: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
12: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
1: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
10: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
11: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
13: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya?
1: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
12: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
1: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
11: Dia bisa
1: mencabutnya. Namun saat 7 lidi tersebut dicabut, Mata air yang deras muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka, mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulap yang sekarang berada di Kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya, mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ula Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wakdola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasaruddin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggerot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
14: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Penumpang Tarani Padang, Sara Budaya Sumatera Barat, Bayi Adun Sana Padangnya, selamat malam. Dan tadilah kita dengarkan sebuah drama legenda dari daerah Palembang berjudul Legenda Bucang Kurap ya. Dan lah kami sambung pulo jo sebuah lagu Minang berjudul Ratok Pasaman dari Renima. Dan dun sana barengan kami akan tari lanjutkan hiburan-hiburan malam dun sana ko jo lagu-lagu pop Minang sampai bekoka jam 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita melanjutkan balik ya. Salam bacawe kita untuk malam kini ko. Malam dun sana barengan kita tinggalkan Renima jaran lagu Ratok Pasamannya. Dan berikut kita beralih ke Putri Jo lagu berjudul Batin Taseso. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Dikenal memiliki jiwa dagang yang tinggi, orang Minangkabau mempunyai salah satu cara unik dalam transaksi jual beli hewan ternak, yaitu tradisi maroso. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa isyarat tangan. Pedagang dan pembeli akan saling berjabat tangan layaknya bersalaman seraya memainkan jari-jari tangan sebagai bahasa isyarat dari nilai-nilai angka rupiah yang mereka sepakati. Setiap jari melambangkan angka puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Menariknya lagi, saat transaksi berlangsung, biasanya tangan mereka akan ditutupi oleh kain sarung, baju, topi, handuk kecil, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar orang lain tak melihat proses transaksi tersebut yang merefleksikan rasa saling menghargai antar sesama pedagang ternak dan untuk menghindari terjadinya persaingan dalam tawar-menawar harga.
3: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
4: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
5: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
6: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
4: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
5: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
4: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
5: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.

0: Sampai dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dun Sanak Padangnya di mana saja berada ya. Mudah-mudahan Dun Sanak lagi dalam keadaan baik-baik saja Dun Sanak ya. Dan mudah-mudahan lampu lah hidup di tempat Dun Sanak ya nak. Tapi kita bergabung kembali ya. Bersilaturahmi, berinteraksi, berkucindan di salam bajai malam kini go. Mula Dun Sanak Padangnya nampaknya lah donan bergabung ya, langsung saja kita terima di 812 ampe 1 ampe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak?
1: Dari Pak Ujang.
0: Pak Ujang.
1: Di Arai Pinang.
0: Pak Ujang di?
1: Arai Pinang.
0: Di Arai Pinang. Oh iya Pak Ujang di Arai Pinang. Ba di Arai Pinang Pak Ujang lagi lampu.
1: Alah lagi.
0: Aduh ya, alhamdulillah.
1: Di studio bagus.
0: Alah, kami di studio tadi waktu mati pun pakai genset tadi kan. Bikinilah, mungkinlah lalu dialihkan boleh.
1: Saya ada serap.
0: Ada serap, alhamdulillah. Okay, Pak Ujang, ba.
1: Salam itu dulu.
0: Ayo, silakan Pak Ujang.
1: Salam yang kenal yang baru, yang alu masuk. Yang kamu sebekom.
0: Iya, Pak Ujang.
1: Kedua lain dari ini yang mau jisya kini.
0: Dia mau tih kini, Pak Ujang.
1: Mau tih, aja mau tahu sama yang mau tih ini kan.
0: Iya, betul.
1: Sesetengah dari mutina.
0: Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih betul, Pak Ujang ya.
1: Iya.
0: Apa lagu ini ado? Lagu Minang, Pak Ujang.
1: Lagu Minang.
0: Ya.
1: Lagu Minang lepas dia lama ado.
0: Apa tu lagunya?
1: Kalau lekasin?
0: Ya apa lagunya? Cari dulu, ada.
1: Kasih tak sampai.
0: Elikasim, dah dodo. Cuman yang lain, malah ada penyanyinya. Ada Fanny Fabiola, ada Android, ada Ria Amelia, ada Fitri.
1: Kalau kasih tak sampai.
0: Yup, betul.
1: Fanny Fabiola tu lah mesti.
0: Fanny Fabiola, jadi. Membutakan Pak Ujang ya.
1: Cuma kita
0: jadi Pak Ujang, terima kasih.
1: Terima kasih nanti.
0: Sama-sama Pak Ujang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang di Arai Pinang Dun Sanak Padangnya ya. Lah bagabuang. Mula kita cibu terima di nomor encik lain di 08966092040 lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Mutia.
0: Iyo, dari Mako.
2: Dari Unitati Perak Raka.
0: Unitati.
2: Iyo.
0: Perak Raka, ba, lady ini lampu nih.
2: Allah, Mutia baru ibu baru.
0: Alhamdulillah ya, lay capeknya ya.
2: Sehat Mutia.
0: Alhamdulillah nih tati, ini tati balai sesekih lo.
2: Alhamdulillah. Yang tak lagu je Mutia.
0: Boleh nih, apa lagu ni?
2: Jaso Pinjai ada Mutia.
0: Ui, gadang Jaso Pinjai ke ya? Buat cari sentalu di Jaso Pinjai. Tan lo. Dari siapa nih?
2: Siapa laguan tu Mutia?
0: Jaso Pinjai. Nggak bisa buat ada nih.
2: Nggak bisa buat ada. Ada Rizal Mon selamat ya.
0: Tuh.
2: Bapak Tun Bulan Kasiangan.
0: Bapak Cando Bulan Kasiangan.
2: Iya.
0: Bapak Cando Bulan Kasiangan tadi. Rizal Mon. Bapak Cando Bulan Kasiangan ya.
2: Iya lah ada waktu ya. Salam-salam oleh Mutia.
0: Yuk nih, silakan nih tati.
2: Salam untuk Mutia, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat sampai ke rumah Mutia.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Satu untuk orang muda kita.
0: Ya,
2: Wadira. Satu untuk Nyak Taylor, semoga cepat cekak nah Mutia.
0: Masih sakit apa nyak itu?
2: Dapat lo stroke ringan Mutia.
0: Iya, patik lah lama nak muncul beliau di darah ya.
2: Iya Mutia.
0: Mudah-mudahan lah.
2: Untuk cepat cegak nak Mutia. Atau untuk Pak Noh yang sehari ini.
0: Ya.
2: Mau uncu Tagino di Serang Gagak.
0: Oh, uncu Tagino, ya.
2: Ayolah lama lo yang tak lapor nak mutiah. Tak terangkan lo suara awak nak mutiah.
0: Iya, itulah. Maka malam uncu kau cuman.
2: Ayo, uncu dah sibuk sama.
0: Sibuk lah uncu ya.
2: Ayo, untuk Ina di Sungai Sapiang sana menengah lo cuman mutiah.
0: Iya, ini Ina ya. Oh, Ina ya.
2: Ayo.
0: Ina di Sungai Sapiah jadi.
2: Ayo yang baru masuk tadi Mutiah.
0: Ada Pak Ujang namanya di Arai Pinang.
2: Ayo Pak Ujang, semoga sehat selalu nak Mutiah.
0: Iya Pak tu ni tadi.
2: Ah tu untuk yang di Kampung Durian siapa nama tu Mutiah lupa lo Mutiah.
0: Pak Ujang.
2: Pak Ujang.
0: Aha, jadi.
2: Atu untuk Daroni.
0: Yap.
2: Tetangga kita mau dia.
0: Iya, tetangga sebelah ya.
2: Itu untuk seluruh penyiar di RRI nak mau dia.
0: Iya, Nilati.
2: Di buku kami selah mau dia. Terima kasih mau dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Tati di Parak Keraka dan sebelahnya. Alah bagabuang. Kita tunggu surang lagi sebelum kita putarkan kasih tak sampai ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ya.
0: Yo, halo. Halo.
3: Halo.
0: Yo, dari mana kok?
3: Ketemu Adri, maksudnya.
0: Adri, adonyo di.
3: Di Gurun Lawe.
0: Di Gurun Lawe ya. Adri. Yo. Di Gurun Lawe dekat mana kok, Adri?
3: Di belakang Upi maksudnya.
0: Oh, belakang Upi itu masuk Gurun Lawe itu ya. Iya. Seberang tang iya artinya nak dari Upi.
3: Dari rumah Pak Oyon di Kampung Durian.
0: Oh, di Kampung Durian. Itu jauh. Jauh dari Upi nak.
3: Yo, belakang Upi kan ujung sana.
0: Iya.
3: Oh, ala tenna utia kasih ko.
0: Oh, ambo Gurun Lawe itu perjalanan boys tu mah.
3: Gurun Lawe duos kok mau ya?
0: Iya, dua ya.
3: Jadi kalau buat sih ya.
0: Anda yang dia udurinya.
3: Anda itu di aduri sih ya.
0: Iya, itu. Apa cak ke Gurun Lawe duri kok?
3: Ada tinggal lalu saja
0: nak ya. Nah, ada jauh di sana sekitar situ.
3: Jauh mati ya.
0: Di dekat apa tuh? Dekat Mentawai itu.
3: Oh, iya nak
0: tahu. Iya, dekat Panti Mentawai itu.
3: Awak di dekat Pabrik Kaca.
0: Gitu ya. Okay lah, Adri. Nama tergak di dengar kok.
3: Lagu yang naik rumah tu, Mas. Ya.
0: Judulnya?
3: Talago Duo Cinto.
0: Talago?
3: Duo Talago Cinto.
0: Duo Talago Cinto, ya. Sebentar. Irma, sebentar nih. Duo Talago Cinto Yona Irma. Ndak Yona yang menyanyikan Dewa Dewa.
3: Siapa nyanyi Dewa
0: Dewa? Putri Cantika Samorido Zulma. Sudah tua 20 Alvis. Nah itu penyanyi ya.
3: Suka itu lagu Mata kalau nak ada.
0: Siapa lagunya?
3: Dakhil Istanbul tapi menjadi angan.
0: Apa?
3: Dakhil Istanbul takui menjadi angan.
0: Takui menjadi angan. Dakhil Istanbul ya. Mantap dulu. Takui menjadi angan. Oke, Dakhil Istanbul ya.
3: Yo, ada kan waktu ya.
0: Nah iya doh.
3: Salam lah waktu ya.
0: Jadi, ya silakan.
3: Salam untuk kamu minta waktu ya.
0: Terima kasih.
3: Bapak Sultan Bangunan.
0: Iya.
3: Pak Orion. Bujang Pak Ibo. Pak Bujang Tapai.
0: Iya.
3: Tua Agak Diana. Kak Ulan.
0: Iya.
3: Kumbung Kesamian saya lantak nangga masak leko ya mau ti ya.
0: Ibu kui kami ya.
3: Iya. Ya. Assalamualaikum.
0: Yo Adri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk di sana berangkat barangnya. Selamat kita di Gurun Lawe. Ada Adri, ya. Oke, Pak Yon, Pak Yon, jago alai. Tu lah ada banyak nyepuh dari itu ya. Putra kelas 9, 40 apa kalau 50 nak terangkan soroku. sudah tuh Pak Roni Caniago ya, Pak Roni Caniago bahwa kabar ya inya kepada sang sakit Pak Roni ya, mudah-mudahan coba cegah inya ya. Yalah jalan sadar barang kalau baik itu kita ke Fanny Fabiola Rudy lagu nol minta di Pak Ujang di Arai Pinang tadi berjudul Kasih Tak Sampai. Dilanjui jo lagu dari Zalmon Bak Cada Bulan Kasiangan untuk Bonita T di Perakraka dan Takui Menjadiangan dari David Istanbul untuk Adri di Kurun Lawe. Yalah jangan kau kabar sana, ambo kembali ke sana sesudah lagu ko tetap di Prompe RRI Padang 92.4 MHz.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum.

merupakan bentuk upacara menolak bala dengan memanjatkan doa serta puji-pujian pada Yang Maha Kuasa dan dilanjutkan dengan makan bersama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tradisi ini merupakan bentuk upacara keagamaan yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari dari mara bahaya yang akan terjadi. Keadaan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepercayaan manusia dalam berbagai kebudayaan di dunia gaib yang didiami oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa. Terdapat dua jenis bakaru yang ada di Minangkabau, yaitu bakaru ketek atau bakaru kecil yang terbagi pula dalam dua jenis, yaitu bakaru tiuk tanjuan atau bakaru tiap bukit, serta bakaru empat penjuru. Setelah bakaru ketek, dilaksanakan bakaru gadang atau bakaru besar oleh seluruh masyarakat desa atau nagari.

0: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
0: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
0: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
0: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
0: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
0: Astaga, kopi lagi dulu, Pade, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Mulai dari zona negatif kita lanjutkan balik selama jam itu. Dan nampaknya lalu masuk ya di line telepon kita. Dan kita masih tunggu dosa menengah 812-1-1-1-1 Atau rupanya di 08-1-6-0-9-2-4-0 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah, Pak Yong. Pak Yong, apa kabar sehat?
1: Sepayong,
0: kena ndak sapo do sapo dan do. Kalau sehat tu sapo dan.
1: Berarti ya.
0: Kalau sehat tentu satu buah sapo dan. Baris itu lay di lampu.
1: Lampu dia tu lari kecianan.
0: Baah.
1: Lampu kau tak mati jadi tak beli kau nak leher dah.
0: Lain yang lo.
1: Awak tak kosong ni.
0: Oh, kini ba kini.
1: Nah, kini adalah lady dia.
0: Ah, ba itu ya.
1: Jadi ni mana sepos perempet.
0: Entah lah, nama togok ah.
1: Entah lah putogok. Betul. Sumbu detik tiang lagi.
0: Iya.
1: Kini mana?
0: Kini mana ya? Oh, itu dia mah. Sumbunya apa tu?
1: Sumbu kompor.
0: Oh, sumbu kompor.
1: Jadi esok nanya ada.
0: Ya, itu ya.
1: Tu orang sesuk.
0: Iya, orang kalau kami sesuk ke botol masukan mah. Ha. Banggi ya, banggi tutik limun. Tutik limun. Tutik limun melubangan nah masukan apa ko? Ama ko? Semua kompor kan?
1: Tanah.
0: Ah, ya, saya tanah.
1: Kalau ni tanah, asok
0: banyak ya. Asok banyak ya, kayak ni ndak ya.
1: Kalau
0: memang ni
1: ya,
0: tidak dulu ya. Iyo, betul mah.
1: Bomak lalu nak pergi dek sok tu.
0: Iyo, benar eh. Ya.
1: Kawau juga, putra tu.
0: Malahnya seru masuk tu kau ngawa.
1: Iya, masuk tu seru di dongah.
0: Iyo, yo lomak tak dongah ya. Ya. Ya lu nak deh.
1: Sumpai.
0: Tua. Ba tu kini lah mati apa tu tu?
1: Alah bambu ini ya tinggal lagi. Ya, sambal tak masak dah.
0: Sambal tak masak dah.
1: Ya.
0: Tapi minyak lah.
1: Ia minyak tu.
0: Oh, baik tu. Ya. Menjelangnya. Kalau lain nak mati lampu kau syukur mah alhamdulillah mah nak.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Ah. Wasangko. Wasangko bambu itu bayar nadi lampu kau.
1: Nah, ya. Buta
0: lagu
1: dia.
0: Ah, lagu buta.
1: Dari belakang kemukoh.
0: Ya, belakang kemukoh. Ah, tu lagu ah. Ah, lagu tu.
1: Lagu mi habis sama tak lama. Mi habis sama tak masak.
0: Mi habis sama tak masak.
1: Ya.
0: Kalau diputa tu sama tak masak mi habis.
1: Nah, akhirnya diputanya mi habis sama tak lama.
0: Oh, baik tu. Mi habis sama tak lama.
1: Ya.
0: Kalau diputa tu itunya sama tak lama mi habis ya.
1: Minyak sama tak lama ada ya.
0: Iya.
1: Minyak
0: buta mah.
1: Ya. Ini ada di buta mah.
0: Iya.
1: Di donga, nanti ya di donga.
0: Di donga deh. Ya. Minyak habis sambal tak lama.
1: Ya, minyak habis sambal tak masak.
0: Dari dapat Istanbul. Minyak habis sambal tak masak tu ndak ya. Indak anda detek kompor letan koli tu.
1: Nah, dia tepiring.
0: Dia tepinggan deh.
1: Golak emang tu rekod emang.
0: Dia tepinggan walau tak deh.
1: Iya.
0: Iyalah minyak habis sambal tak lama ya.
1: Minyak habis sambal tak masak.
0: Sambal tak masak jadi malah minyak habis sambal tak masak. Makanlah sambal matah tu.
1: Makanlah sambal tak masak tu.
0: Iya.
1: Nggak lampu mati.
0: Hello.
1: Alai. Apa solom macut ya?
0: Nggak solom lo dulu ya salamnya. Nggak sadu lo dulu. Nggak sadu lo dulu nak. Salam nak.
1: Ya. Assalam lah ke putra Teluk Sembilan itu ada sekeluarga.
0: Ya kamar lah liau lah para pakan lah nak cogok lah.
1: payah masuk dia ke sana.
0: Oh itu.
1: Kalau cuma untuk kawe dari tiang ampu tangan.
0: Dari tiang ampu tangan ya.
1: Bagi kelok-kelok.
0: Wah, kain indah. 9 kilo kali dilalui nak.
1: Iya. 9 kilo lah.
0: Iya. Ah, tak kalah payah deh. Ah.
1: Kali tiang mulia ada ampu tangan.
0: Ya, Pak Yon sen lain 2 kilo aja payah aja.
1: Iya.
0: Pak Yon ke 2 kilo nak.
1: Hah?
0: Kalau Pak Yon kan 2 kilo aja.
1: 3 kilo.
0: Bah, ke 3?
1: Hah?
0: Bah, ke 3?
1: Kalau 2, Pak Yon, tak besar dia. Batu. Sampai ke mana palam waktu tadi.
0: Ndak kan kelok ke dua nyok kaki dah cek ke suak cek.
1: Anak ketiga.
0: Ketiga. Kamu kau la kan cek.
1: Abe kau ni kecil, abe kau ni tak urang nak tiga lo lai.
0: Iya iya iya iya iya iya iya. Ya
1: aduh aja lah nanti.
0: Aduh lah ya. Balak ndak. Ini dah cek.
1: Sesuatu diciptakan tu aduh jalan.
0: Sesuatu yang apa?
1: Nah ya.
0: Sesuatu yang apa?
1: Nada dengar di tiara.
0: Agak agak.
1: Kau cetuk lo dah ya mungkin.
0: Tak, talingo dah cek soalah ni ya.
1: Iya. Cetuk dah ya mungkin. Kolobu orangnya. Hai, sambala. Salam sejahtera Idira.
0: Yo.
1: Hai Bu Tati para karaka tahu anto ayam anto paru ayam pecah.
0: Anto
1: tu tahu je mak.
0: Anto paru ayam pecah. Mana
1: juga. Iya. Mai terus kumbang.
0: Ayo.
1: Bujang terusan, bujang kaibu.
0: Ya.
1: Mas Pak Pak Roni Caniago.
0: Pak Roni Caniago.
1: Pak Nur. Aldi Tanjung kau nak sebab tuh ada tiak.
0: Ah, itulah. Pak Apollo kau lah kau. Lain tak dek banyak lo kelok gini kau.
1: Tu nak tahu ada tiak.
0: Ayolah.
1: Di sapu tiak kalau ada terang alor ada foto Aldi tu.
0: Iyalah sepuluh lah nyo.
1: Sepuluh seketik nga Aldi Tanjung.
0: Asal janda.
1: Ay Bu Tati perkara-kara tadi
0: dia. Asal janda. Oh Pak, apa Yon?
1: Ya.
0: Asal janda mam, maksudnya di sepuluh.
1: Kok ada mam ya kan?
0: Kok ada mam, dia sepuluh lah. Kalah. Cak ruang lah tu mah.
1: Kena dope ya kau ada.
0: Siawak tu nyepo.
1: Aulan,
0: Bunda
1: Queen, Tumoni, Mama Najwa, Bunda Ayu, Diana, Dina, Bu Nur, sialit ya.
0: Sialit.
1: Autis keluarga sehat selalu.
0: Nih, makasih banyak Pak Yon. Pak Yon itu lah deh itu ah.
1: Amin.
0: Ula kobra aku pak.
1: Aku pra aku itu lah pacah perayam mah.
0: Oh, lah pacah perayam ya.
1: Iya.
0: Lah.
1: Tapi kita tanya dia. Ada. Tu adik di RI tu ada. Ingat lah.
0: Pari ayam pecah ya.
1: Ya.
0: Lawan tu antu pari ayam pecah ni.
1: Ya.
0: Basi. Nyoboli
1: dah ulah kompra.
0: Iya. Pecah. Allah. Apa kau le?
1: Sampai awak le dah. Berang le kau putra tu kau lihat banyak tu terpakai waktu.
0: Jadilah itu.
1: Ayo tia.
0: Yo Pak Yon.
1: Assalamualaikum tia.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullah.
1: Lelo pulang tia.
0: Yo, makasih Pak Yon. Dodoan saya lampu idik tadi kau. Iyalah Pak Yon Tanjuang di Kampung Durian, dasar penengah lah, agak buang. Kita cuba puluh. Tadi mulai di 812-14 dari yang apa? Kita bagi lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iyo. Halo.
2: Halo.
0: Oh, Pak Nur.
2: Iyo tie.
0: Apa aku kurang jaleh tadi sasak jawab salam atau kurang kereh sorry.
2: Apa aku lagi?
0: Biasa artinya.
2: Iya.
0: Bawa Nur leh saya Nur.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Iya bati.
0: Alhamdulillah lah ya sesegi aku loh. Lampu pas tu lah. Lai deh.
2: Lai deh tie.
0: Lai deh ya.
2: Iya. Kau lai deh tadi dah besar tie.
0: Batu.
2: Balo kan Nur. Radio tu dah bapun ni dah.
0: Kan ada digital mah.
2: Anu Tidak betah, lah bertahan baterainya
0: kan. Oh, begitu. Cas gini dulu, cas gini dulu. Salah lagi dek, kok lampu cas dua, lampu lampu emergency cas, HP di cas, kan? Nah.
2: Lampu
0: lalu Pak, paru di cas. Ah, paru di cas. Nah, jadi kok seandainya mana tahu, berharap jangan berpupu dua lah nah.
2: Ini mati lah lampu tadi dia.
0: Kalau sekitarnya iya, cuman kalau jari ikan ada cadangan.
2: Iya, ada emergensinya kan.
0: Ah, iya ada gensetnya. Sampai kini di sekitar nampaknya masih alun nyalo leh, di RI lah ke genset.
2: Iku kira setengah jam lah itu.
0: Setengah jam lah itu ya. Iyalah, mudah-mudahan lah. Lai bertahan. Oke, Pak Nur. Apa lagu, Pak Nur?
2: Lagu dia. Nambi biasa-biasa seperti ya.
0: Nambi biasa-biasa apa aja dulu anda ada, biasa dulu nambi biasa.
2: Baca mindiri dia.
0: Oh, baca mindiri.
2: Iya.
0: Oh, itu lah itu. Tapi kalau nambi biasa, nak ada lah. Jadi Pak Nur, salam untuk siapa Nur?
2: Salamnya untuk pertamu untuk keluarga dulu kan.
0: Terima kasih Pak Nur.
2: Sudah itu untuk rancak tunggu hitam kau ha?
0: Mau orang rancak tunggu hitam ya?
2: Iya.
0: Iyalah,
2: lelidai. Sudah itu Bunda Queen. Mbak Yul di Lubuk Lintah.
0: Iya.
2: Sri Wulandari. Putri Tanjuang di Pariaman kan. Sudah itu yang di Bunda Nur.
0: Bunda di Nur. Ya.
2: Simpang Tigo
0: Simpang Gia.
2: Simpang Gia. Ya. Sudah itu untuk Yulmi di Mega Permai Limo.
0: Ya.
2: Sudah itu untuk Angkura Jokaci. Malin Sampono.
0: Ya.
2: Sudah itu Aldi Tanjuang tadi kan. Oyen Tanjuang.
0: Ya.
2: Sudah itu Putra Kilo 9 Jemanyo. Sudah itu Roni Keniago. Asa dua selati. Aduh cik Bu Zur kan?
0: Bu Zur ya.
2: Ya. Dari Bandung tu ah.
0: Ya, betul ah.
2: Sudah tu Putra Sajua tu.
0: Putra Sajua.
2: Ayo. Sudah tu Pitro.
0: Pitro.
2: Sudah sudah tu.
0: Jadi.
2: Betul dia apa tu cici ya?
0: Jadi. Okay, Pak Nur.
2: Ayo Tia.
0: Ya Pak Nur, terima kasih.
2: Terima kasih banyak Tia.
0: Sama Pak Nur.
2: Tia sehat-sehat selalu.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Yon Tanjuang tadi. Lah ke Pak Nur Tanjuang. Nah, siap lo kok. Nah, di belakang Pak Nur ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Yo, jisiambo kok.
3: Iku jo. Udah Hendra kok.
0: Hendra di mana kok?
3: Awak jauh sama abang di Cilacap dong.
0: Oh di Cilacap. Oh berarti pakai RR digital mendengar gak ya?
3: Iya pakai RR digital ya.
0: Oh iya terima kasih sudah menggunakan RR digital ya.
3: Udah sih ya kalau.
0: Jemau tiah kok Indra.
3: Oh jemau tiah.
0: Iya.
3: Salam kenal ya Mas ya.
0: Yo da Indra. Yop da Indra.
3: Yo.
0: Da Indra kalau di kampung di mana nih kok?
3: Kalau kampung awak di Batu Sangka,
0: ya. Batu Sangka kota yang mana?
3: Dah.
0: Di mana?
3: Di Pagaruyung awak Tanjung Ame.
0: Oh, Pagaruyung. Ya ya ya ya, siap siap. Orang Pagaruyung kerewa ya. Lala, yo. Lala mau di Cilacap kok?
3: Di Cilacap lah 3 tahun.
0: Ush, lah nak skenel deh ya. Lah gak ada Cilacap selama ya. Iyalah. Jadilah Dendra.
3: Orang rumah tapi orang follow di luar.
0: Oh, baik itu. Ya ya ya. Lah jadi orang Sumandor, orang Cilacap.
3: Apa gini mutiara lanya lo langsung di Kota Padang. Kecewa tadi dan informasinya.
0: Iya, sebagian kayaknya sebagian lah di beberapa daerah lain kawan ditanya masih alun, tapi di rumah mah lah itu dia diperkerakan lah di mana tadi itu di TPN Nura lah lo.
3: Tapi di Sudirman lah masih langsung.
0: Di Sudirman, kalau aku jalan lampu jalan lah itu, cuman di rumahnya lu nampak apa di Taman Laka, lu nya nampak lu dah. Kami pakai apa kan? Pakai genset ni kan? Tapi yang di sekitar di Muko mungkin lah mungkin.
3: Ya sampai ke Mato, Pariaman, Agam di Mato lo ya.
0: Iya banyak Mato. Tuh. Kalau tadi informasinya masa banyak tidak sumbar saja doh. Sampai ke utara bagai kawanya kata.
3: Ayo tapi ke bawah ke Sumut dah.
0: Iya, betul. Ya mudah-mudahan capek. Oh,
3: penyebabnya apa Pak Musya?
0: Itu yang lu pasti lo ada doha kok teknis sifatnya kok. Kalau teknis kok enggak lama enggak mengerti lah apa-apa, tapi mungkin ada transmisinya atau jaringannya yang bermasalah gitu lah kan.
3: Oh iya.
0: Kalau dibaca lah di ri.co.id ada tuh.

0: Ramon.
1: Rido Ramon judulnya?
0: Salah Pike.
1: Hah?
0: Salah Pike.
1: Salah Pike.
0: Yo.
1: Salah Pike. Ndak Rido Ramon penyanyi gitunya Dodo. Penyanyinya Daniel, yeah. Daniel Maestro, Joy Maestro Cie, Rayola Cie. Daniel Maestro, kalau enggak tuh Rayola, tuh yang salah pikir itu yang apa? Halo,
0: Lendra. Kalau lagu Lapik Gurau lah do.
1: Hah?
0: Ya. Ba? Lagu Lapik Gurau.
1: Lapik Gurau.
0: Yo.
1: Lapik Gurau. Lapik buruk pondok tuanya.
0: Oh, ndak lah do ya.
1: Ndak, lapik buruk pondok tua kita yang ada.
0: Mitra mulai apa yang ada?
1: Mitra mulai, Retiko suko yang apa maya, yang ana yang bit-bit maya.
0: Yang dendang-dendang awak kan kurang dare. Aku ka dendang.
1: Yo betul ah. Mitra mulai ko cukup banyak ko. Ado ai bangi ayam batu lidu batamu darah tasiro ujang marando tiga bulan tajalin sapan tun biduk ketek banyak ayang kesuko
0: dari Aben Ramon lah
1: tadi sampai mulai dah
0: Aben Ramon judulnya Kolak Sarabi.
1: Kolak Sarabi
0: pasti ado dulu lah pernah lo minta ke pro ampe mah ado
1: Kolak Sarabi Ramon Asben ya
0: yo
1: Ramon Asben oke lai
0: ayo do kan
1: oke Dendra lai ha
0: ya.
1: Silakan Dendra siadan kabar salami
0: Yang lama masuk
1: ada Pak Ujang, Ibu Tati, Adri, Pak Oyon Tanjuang, Pak Nur Tanjuang. Nah, itu masuk tadi.
0: Pak Nur Tanjuang.
1: Yep.
0: Terus untuk Mbak Yul.
1: Mbak Yul, ya.
0: Ya, terus buat Bundo.
1: Aha.
0: Untuk Mbak Gindo Tobi yang ada di
1: Mentawai.
0: Ya. Terus untuk dan ada di Solo tuh.
1: Ada Solo, ya.
0: Ya mungkin pro ampe tidak sampai ke Solo karo.
1: Pro ampe mungkin telah ya, peratu mungkin lah. Ya. Ah,
0: ini yang sampai ke Solo tuh pro satu ya.
1: Iya, nya pakai pemancar relay itu.
0: Iya pemancar relay. Kalau di Pangka kecek di sana awak lagi bisa pro satu padangnya tapi ya di 93,3 kalau tidak salah provinsinya lah.
1: Iya, itu relay itu. Kalau per satu ko nyo hampir seluruh Sumbar ada relay ya.
0: Ya, hampir seluruh wilayah Sumbar tuh terjangkau nyo kan?
1: Iya, nyo banyak relay itu.
0: Iya. Salam untuk Kak Mary yang ada di Bekasi.
1: Iya.
0: Untuk Rama yang ada di Batu Tangka.
1: Iya.
0: Terus untuk pesandunya lah penangga Pro Ampe RRI Padang di Masa Jo Barado.
1: Jadi Lendra.
0: Yo, untuk guru Pro Ampe salam kenal tujuh untuk Bang Ari di Pro Ampe Padang.
1: Yap, siap.
0: Untuk Mutia mah tugas saja sampai tuntas Mutia.
1: Terima kasih Bang Dendra.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga ya. Oke, dua sarang tengah itu nyoda Hendra, dua sarang kita nanda di Cilacap dun sana ya.

itu untungnya kalau lagi pakai air digital nak bisa dengar ya. Tidak terjangkau di frekuensi radio. Dapat di air digital. Jadi download lah air digital tu. Tiba bermasalah radio, tinggal dengar. Saya air digital lah. Cari gampangnya di sana. Ketik saja RRI digital di Play Store ya. Sudah tu instalan. Baik kalau tersambung itu ikuti siapa boleh. Pengen tengah keprampe, takkan radio, ada radio tulisan pelangkida tu, radio, ya kan? Nyebanyak lah tu, ada radio, ada podcast.

Yes. Ada streaming, banyak tuh, tekan si radio. Kemudian beko keluar per satu per dua per empat, tekan per empat. Satu kalau daerahnya lah. Mulai dari Aceh sampai ke Papua, tekan Padang. Beko masuk terengasul gitu di situ tuh. Ya. Itu tentuannya kalau pakai air digital dari Cilacap lu selak gitu. Bergabung sama kita sama dengan ya. Namanya Hendra. Oke, salam-salam Yudi. Literaso dakek juga kampung enak. Yalah dulu sana pada enggak kalau begitu dulu sana ala 30 telepon nomor terima ala 30 lagu nan siap kita dengarkan olah kita ke David Istanbul dulu jo lagu minyak abi samba tak lama kemudian disambung jo menanaren dalam baca mendiri dan kolak sarabi dari Ramon Asben. Selamat malam dulu sana dan selamat menikmati.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.
3: Tubuhku kering rasanya.
4: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
3: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
4: Panas. Aku butuh air.
3: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang. Tinggal kita aja sekarang.
5: Stop illegal logging. Cegah global warming.
6: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Muladun Sanda Barangnya di mana saja berado, kita masih dalam Salam Bajawe di mana-mana ke sana. Dan kita akan lanjutkan balik ya ke dua line telepon kita. Kita coba terima di 08 69 09 24 0 ya. Halo. Tak takaja turun ya. Yalah, Dun sana ya. Silakan Dun sana katakan. Konyo 08 69 09 24 0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Ia.
0: Malam, ada suara Risma.
1: Ya, itu di sini, Mas Ia. Masih sekarang saja, ha.
0: Apa itu?
1: Ya, menurut saya mengacau, lah.
0: Ya, mengajakan, mengacau.
1: Ya, nyerang kurang kuliah, lah. Itu lah. Sehat, lah.
0: Pandai mana? Mantap atau tagak kau pandai mana?
1: Ya, sudah lah. Mau di situ tu.
0: Atau cik tu, masih syu cik aja tu.
1: Abi baterainya? Aka buat lembar.
0: Ayalah. Alam pun balam.
1: Masih aku radio pakai baterai kau mati ya.
0: Alam pun balam.
1: Alam lagu siang siang.
0: Jadi?
1: Kau ketinggalan kau lihat.
0: Atau lagunya.
1: Sayang balafe rindu babuang dari Al Arifin.
0: Sayang balape rindu babuang Al Arifin.
1: Ya.
0: Sayang balape sebentar deh. Lai lai dia lampu tu. Alah, lai dah.
1: Alah dong dia.
0: Lai.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dia.
0: Ya, lai dia lampu. Lai dia lampu tu.
1: Salamnya spesialnya untuk dia.
0: Ya tunggu lo, lai dia lampu di situ cuma.
1: Alulai.
0: Ah, iyalah.
1: Alulai, makanya radio baterai yang pakai yang.
0: Iya.
1: Aku lebih baik.
0: Iya di.
1: Radio di Trilam, Pak, wah.
0: Iyalah, iyalah.
1: Salamnya spesialnya untuk Mutia.
0: Makasih, Dabu Yang.
1: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin, ya Rabbul Amin.
1: Agar segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT.
0: Amin, Allah SWT.
1: Asyik atun, tuh, jangan awak kasar. Masalah Mutia, Abi, baterai Mutia.
0: Iyalah. Di.
1: Terima kasih banyak, Mutia.
0: Kamu, Dabu Yang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dabu Yang Tapai di Ayi Pacah ya. Enggak bergabung ternyata. Dia pacah lalu di lampu kita oleh ya. Nah, ya masa baru di. Nah, mudah-mudahan dalam perbaikan dan bisa saja capeknya ya. Nah. Yalah, dun sana pendengar yang lain. Apakah cukup banyak yang lalu di lampu? Ya sehingganya tidak mendengar siaran ini kok. Atau HP sedang habis baterai pula. Yalah, dun sana perangga. Sayang melapih rindu babuang dari Al Arifin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baau kemana itu ya. Teleponlah masuk. Anda di mengecek putih-putih ya. Enak. Yalah, 08 66 09 20 masih membuka. Baik itu pula 0751 812 14 14 tua dun sana nan ka bagabuang di Salam Bajawe malam kini kudu salam dengar ya. Silakan ya, mudah-mudahan lampu segera hidup lah di rumah lokasi-lokasi dun sana sadonyo ya. Kabarnya dia pacah tadi alun ke Cik Dabu Yang Tapai lah ya. Berarti putra kelas 9 alun tu nak. Yalah. Banyak di sana. Tak ada nan kabar buang lain nampaknya. Untuk sementara ko ya. Mudah-mudahan beko kalau di lampu atau nama dengar di era digital itu masih bisa ya. Kita cuba cek seorang lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Edi, apa kabar Pak Edi?
2: Lap.
0: Hah?
2: 6 bulan.
0: Hah?
2: Lah 6 bulan.
0: Lah 6 bulan ya. Iya.
2: Kadang-kadang. Malih lo sekedek.
0: Ma.
2: Nyo cari toluan masuk onjo.
0: Iya, itu ya.
2: Dan bila-bila makuin siapa cik nantea tu nanti kelumbuk tu.
0: Ah, iyalah.
2: Biro,
0: siapa itu? Oke, iyalah ada apa ini?
2: Cajuk dan
0: apa? Nggak, dia tidak usah dikomentari itu. Bego, apa tamat naik tensi bego? Iyalah, ala gue pedi ini. Halo. Ayo, ala gue pedi gini kok.
2: Lagu apa lah? Rayola.
0: Judulnya?
2: Buruk batukag. Elok berganti bah.
0: Buruk. Buruk.
2: Enggak.
0: Batuka ya. Tengok. Bocah dia.
2: Merah. Iya, semua berganti buruk batuka. Berganti buruk buruk.
0: Hilang berganti buruk batuka.
2: Hilang berganti buruk batuka. Salam-salam eh.
0: Yo.
2: Oh, yo nak lucu tu je.
0: Oh iya, Pak yang lucu.
2: Rajo Piala.
0: Rajo Piala ya.
2: Bu Iul.
0: Yo.
2: Ulan. Pirancak di tu hitam tu.
0: Pirancak.
2: Pirancak tu. Ajo Piamalawe.
0: Pirancak.
2: Si aku di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Kumis ya. Pak Edi Kumis di mana mau gua? Balai Baru. Yalah belakang Edi Kumis kita terima untuk teleponan ke-9 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Oi. Halo.
1: Yo, yo teh.
0: Kamu aja.
1: Aku baru nado lampu mati ya.
0: Pudua ya.
1: Ya, pudua ada maro.
0: Wah, ya. Oi, bambu aja.
1: Ainda lagi anu warna pusek na.
0: Oh, pusek warna ya. Ai mana udah santai lagi, nyelo lah jauh di lagi.
1: Alidi doh, nyanyi lah
0: mah. Oh, tu keluar jauh ni doh.
1: Tak doh, rangi
0: lagi,
1: banyak
0: apa? Rangi banyak. Dipasang, ya. Dipasang apa lu? Anti rangi lu nak?
1: Ya. Saya lagi kulit dalam
0: buat. Iyalah. Iyalah jauh, nak mudah lah capek lah idik lampu lah jauh ya.
1: Ayuh, nyanyi lah ya.
0: Ya. Ya jauh. Lagu nak teraga ada jauh gini kau?
1: Lagu. Taku ruang di rantau.
0: Taku ruang di rantau, ya. Santau deh. Taku ruang di rantau. Jadi Jo, jadi Lenny Alvin ada.
1: Jadi
0: Jo, ayo.
1: Oh, salam Yuti, semua petugas ya.
0: Ya, Jo, makasih. Kau yang angin mana aja Pak Maya?
1: Ada angin, angin aja. Cuma buat itu tapi si tanya salam jauh.
0: Oh, tentu. Oh, perahu tu mah.
1: Pelalu
0: ya.
1: Salam Yuti, semua petugas ya.
0: Makasih Jo.
1: Ibu Yul.
0: Ya.
1: Omni Tinago.
0: Tuan.
1: Sun Chen ba kabar ni
0: teh. Itulah Sun Chen ba ala cerita kini.
1: Apa Adik Kumis? Salam balik dari Ajo Piala.
0: Tuan.
1: Apa bujang Tausan ke web bang Tausan kilo 9.
0: Kilo 9 ya.
1: Apa punya tapai Sultan apa benan
0: ya
1: mama bijua ulan
0: ya
3: Diana, Tugutan. Apa apa Munir, Ibu Munir, Ibu Ibu Eli Tabiang.
0: Ya.
3: Ah, jadi ada kita buku kami lagi nama satu sepeda Moria.
0: Jadi jo.
3: Jadi ya, assalamualaikum dia. Ya,
0: waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jo piala dengan sana parangan, ada di Kampung Kalawi, lah satu pulau tu. Minta lagunya tak kurang dirantau ya. Aha. Yalah kalau begitu sana kita ke lagu lah ya. Ada Al Arifin Jo Sayang Balapeh Rindu Babuang untuk Dabu Yang Tapai. Sudah tu ada Rayola juga lagunya Hilang Baganti Buruk Batuka. Iko untuk Pak Edi Kumis dan Lenny Alvin juga lagunya tak kurang dirantau. Ko untuk Ajo Piala. Yalah dun sana pedangga. Kalau lain mau ada sedo waktu ko kita buka jo lihat telefon ko enak. Tapi kalau tidak tu kita sudahi tapi. Kalau baca lihat durasi lagu ini kok masih ada untuk surang atau durang lain kini kok. Mudah-mudahan ya. Kita coba. Yalah selamat dan kawan-kawan kita dengarkan tiga lagu berikut tetap di Perum PRD Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundokanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kita.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging, cegah global warming.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rumpa dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi dengan Sana Berangan, Datara Seluruh Sana. Kita lah tiba di Pengujuang, Salam Bati Alam Gunung Malam Giniko. Dan kerana buatnya di Bati Wakatu, ya kami mohon maaf. Dah sempat lagi terimurun sana dan lainnya ya. Yalah, terima kasih banyak. Kalau lagi buang, kami mohon maaf bagi nan halun sempat terima. Mudah-mudahan lain waktu kita bersu balik di Salam Bati Wakatu. Sebelum lagu menutui, aku biar pilihan Roni Caniago dalam lagunya Dalam Ranuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebuah situs purbakala disebut Nagari Seribu Menhir terletak di Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota Payakumbu, Sumatera Barat. Luasnya lebih kurang 115,92 km persegi. Di sana tersebar peninggalan kepurbakalaan berupa menhir, batu dakon, lumpang batu, punden berundak-undak, batu tapak, batu jajak ayam, balai-balai batu pembagian wilayah 4 Niniak Lua 50, masjid kuno, dan pasanggrahan masa pemerintahan Hindia Belanda. Alam yang asri di selingkar perbukitan sungguh menawan. Cahaya matahari yang jatuh pada salah satu sisi bukit kecil membuat bukit itu seolah hijau menyala dan bukit yang lebih tinggi berwarna keabuan nampak dari kejauhan. Kawasan Nan Permai ini dipagari oleh perbukitan dan mempunyai tiga anak sungai, yaitu Batang Kincung, Batang Suga, dan Batang Penawan, yang ketiganya masuk ke Batang Mai sebagai sungai terbesar. Keindahan alam yang mempesona dan situs peninggalan purbakala yang unik menjadikan Nagari Mae sebuah objek wisata budaya yang sangat mengagumkan.
1: Panasnya. Minum dulu ah. Seger lagi deh.
2: Loh, kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
2: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
2: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping ibu.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Pohonnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah.

tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

dan salam perenggan di mana-mana Anda berada. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hato Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan sana pandanga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Sabtu, 23 Mei 2026. Selamat pagi dan sana pandanga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana padangnya. Di pagi hari ko, tapenyo edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Bersama Mbak Miceriani, hingga beko pukul 2 balik waktu Indonesia Barat. Bagi kau dan sana pandangnya, barangkali banyak anak-anak menanggap pulau seruan azan subuh untuk wilayah kota Padang dan sekitarannya, dan memang alam masuk pukul ampek lewat 54 mini waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah puasa, maksud kami ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan bagi kau dan sana pandangnya, kami hadirkan balia diawali jo berbagai konten yang menyejukkan hati, yaitu pengajian ayat suci Al-Quran. Bagi kau dan sana, kita kadang akan bahasamu pengajian surah Al-An'am ayat 22-28 dan dibacakan dekori adesril terjemahan Wahyu Dimasuan. Sesudah itu ada pula ceramah subuh dan kah disampaikan de ustazah kita, yaitu Fitri Yeni S, yang judulnya Pentingnya Menjaga Kejujuran. Sesudah itu dan sana ada lagu-lagu religi serta renungan hingga beko pukua 6 wakatu Indonesia Barat.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah, pada hari ketika kamu mengumpulkan mereka semua kemudian, dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah, bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka, ada yang mendengarkan bacaanmu, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya, bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pentingnya menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jujur adalah sifat mulia yang menjadi landasan utama akhlak seorang muslim. Kejujuran tidak hanya terbatas kepada ucapan saja, namun juga mencakup hati yang bersih, niat yang lurus, serta perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Seorang muslim yang jujur akan menjaga lisannya dari dusta, menjaga amanah dari pengkhianatan, serta menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini berperan sebagai pondasi utama terciptanya ketenangan dan kepercayaan. Sebaliknya, ketika kejujuran itu telah mulai luntur, telah hilang dari masyarakat, tentu yang akan muncul adalah kebohongan, pengkhianatan, kecurigaan yang merusak persatuan. Itulah sebabnya Islam menekankan bahwa kejujuran adalah kunci kebahagiaan yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia memperoleh kemenangan yang agung. Ayat ini menjelaskan bahwa perkataan yang benar, perkataan yang jujur adalah jalan untuk memperbaiki amal dan menghapus dosa. Pendengar RRI yang berbahagia, ada berapa keutamaan dan manfaat dari kejujuran. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari manusia dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur akan dipercaya oleh keluarganya, oleh lingkungannya, dan oleh masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, orang yang pendusta tentu mereka akan dijauhi, dibenci oleh keluarga dan orang-orang di sekelilingnya. Di sisi Allah, orang-orang yang jujur ini termasuk golongan as-siddiqin, yaitu golongan orang-orang yang mulia kedudukannya. Yang kedua, manfaat kejujuran itu adalah membawa keberkahan dalam hidup, pekerjaan, dan juga rezeki. Kejujuran akan mendatangkan keberkahan, sementara lawannya kebohongan akan menghilangkan keberkahan. Orang yang jujur akan membuat hatinya tenang, jiwanya tenang, dan rezeki yang didapatkan pun halal dan berkah. Yang ketiga, orang yang jujur itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang beriman. Salah satu dari tanda-tanda orang yang munafik itu adalah orang-orang yang dusta atau orang-orang yang tidak jujur. Bagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, ayatul munafiku salasun, iza haddatha kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila berkata dia dusta, apabila dia berjanji, dia mengingkari, dan apabila dipercaya, iya, iya. Yang keempat, kejujuran menjadi jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Orang yang jujur hidupnya akan tenang karena tidak perlu takut kebohongannya akan terbongkar. Sebagaimana Rasulullah dalam sebuah hadisnya ya, mengatakan yang artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Hadirin yang berbahagia, kejujuran ini bukan hanya akhlak mulia yang harus kita miliki, tapi dia juga adalah sumber kepercayaan, sumber keberkahan, sumber keselamatan, dan jalan menuju surga. Karena itu, mari kita biasakan untuk berlaku jujur. Semoga kita dipercayai oleh keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita, dan mendekatkan kita kepada keselamatan dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang dusta, orang yang tidak jujur, tentu akan kehilangan kepercayaan dan persaudaraan dari orang-orang sekelilingnya. Orang yang tidak jujur menjadi sarana melakukan dosa-dosa besar kepada orang lain dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta orang yang dusta juga akan menghancurkan kehidupan rumah tangganya dan juga kepercayaan masyarakat di sekelilingnya. Hadirin yang berbahagia, kejujuran itu adalah mahkota akhlak, dan kejujuran itu adalah perhiasan orang-orang yang beriman. Tanpa kejujuran, nilai iman kita akan rapuh, karena iman dan dusta tidak mungkin bersatu dalam satu diri Muslim yang sejati. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu menjaga kejujuran, dan Allah jauhkan kita dari sifat dusta dan khianat. Demikian saja, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu berbuat jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Dalam surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Pandaga, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menjalin kesepakatan awal di Kabupaten Solo untuk menekan

0: inflasi Lado Jawa Bawang di daerah itu. Langkah ikut ditempuh sesudah harga sejumlah komoditas hortikultura terus mengalami kenaikan di pasar lokal. PLT Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan Hamdi mengatakan, Kabupaten Solok dipilih sebagai mitra karena merupakan salah satu sentra produksi Lado Jawa Bawang di Sumatera Barat. Menurutnya daerah itu selamoko menjadi pemasok komoditas pertanian ke berbagai daerah. Hamdi menjelaskan dalam skema kerjasama mutu Kabupaten Solok menyediakan komoditas Jawa Harago produsen ketika Pasisir Selatan madokan operasi pasar. Sementara biaya transportasi pengiriman dari Solok ke Pasisir Selatan direncanakan ditanggung pemerintah daerah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandanga, selamat pagi di pagi hari ko. Dan pastinya Dun Sana Pandanga, mudah-mudahan suasana hatinya lah mulai tarang balia. Seiring jo hidupnya lampu balia, saat sudah patah mengalami pemadaman yang tidak dirasakan di kita di Padang saja, tapi sebagian besar Pulau Sumatera alias ada blackout patang tuh. Jadi beberapa waktu itu di 22 Mei tapinya kemarin saat sudah maghrib tuh Dun Sana Pandanga, lampunya mati. Jadi alhamdulillahnya tidak sampai berhari-hari kejadian itu. Jadi kita bisa nyaman balik untuk beraktivitas. Dan pastinya di pagi hari kodun sana bersama Mbak Mici Haryani hingga beko pukul 2 balai waktu Indonesia Barat. Di semangat pagi jerangkan lagu-lagu Minang plus ada informasi-informasi menarik untuk Dun Sana Pandanga. Dan pastinya di pagi hari kola sampai pulau kita di akhir pekan, mungkin banyak nan ala punyo rencana hari ko aktivitas apa saja nang kadi kerajokan, ada nan hari ko pai kalua kota untuk wisata, ada nan hari ko sekedar melepaskan penat di rumah saja, ada nan hari ko jadwal beraleknyo banyak. Apapun itu Dun Sana perampek selalu setia hadir untuk mengawanan dari berbagai rutinitas jo aktivitas di akhir pekan ko. Yalah kita nikmati bersama dulu Dun Sana, ada Deki Giovanni Fabiola yang judulnya Pulang Pataboy.

0: saho? Manggali di pasar, di rumah, atau online? Dangga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Mai, kawanan kabang ci apa yang membeli piti? Kapa yang beli baju?
2: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh Ian. Hah, zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
1: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
2: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tuh do Dian.
1: Atuh?
2: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi kok.
1: Tapi itu mai.
2: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh Dian.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Selain pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliojariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kini kola pukul 6 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan nama sinyo, ikut dan sana pandangnya, ada info lanjutan terkait jo kondisi kelistrikan yang ada di Sumatera Barat ko. Jadi sampai jam 5 tadi pagi, sistemnya tuh ala puliah sampai 60% yo. Masih taruh diupayakan supaya bisa normal menyalo balik 100% sampai kini ko. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja seluruh proses nangka di jalan itu berjalan lancar. Jadi kita bisa menikmati Bali ya, yang namanya listrik. Karena listrik itu adalah salah satu kebutuhan utama pulau kita untuk berbagai aktivitas. Apalagi dunsana-dunsana kita memang menjalankan usaha dan banyak hal tergantung pulau samu yang namanya listrik. Laden cubo nak menghilangkannya. Dan sana panaga untuk pagi hari ko, ada beragam minuman yang bisa dikonsumsi. Setiap orang punya kebiasaannya masing-masing. Ada pulo dan alam mulai baralia jo meminum minuman yang menyehatkan, yang bisa dibuai. Walaupun rasonyo itu mungkin tidak seluruh orang bisa menyesuaikan diri jo rasonyo, yaitu minuman yang berasal dari rimpang-rimpangan. Salah satunya dan sana yaitu rebusan ayam kunyit. Jadi dan sana mengkonsumsi air rebusan kunyit ko secara rutin, ikut langkah sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh kita secara menyeluruh, dari mengurangi peradangan hingga mendukung fungsi organ vital. Minuman herbal ko menawarkan solusi alami nan praktis. Tapi perlu untuk dipahami pulo, konsumsinya terus tape jo, mungkin setiap tubuh punya reaksi yang berbeda-beda. Jadi dan sana pandaga, ayam kunyit itu efektif untuk mengurangi peradangan jo nyeri. Kandungan kurkumin yang ada di dalamnya itu dan punya efek antiinflamasi nan kue. Jo caro mampir produksi zat-zat yang bisa memicu peradangan terjadi di dalam tubuh. Jadi sifat antiinflamasi ko bisa meredakan pembengkakan serta mengurangi rasa sakit yang dialami penderita artritis. Beberapa penelitian menunjukkan pula bahasanya senyawa aktif kurkumin dalam kunyit ko sangat ampuh dalam meredakan rasa sakit pada pasien yang menderita osteoartritis.

0: Berita Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Letkol Cihakan Darwin Buter-Buter SAMH Kaopmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
2: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
1: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
3: Hai, aku Putu.
4: Aku Christine, sahabatnya Putu.
3: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
4: Kami juga punya hobi yang sama.
6: Sama-sama suka bernyanyi.
5: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
4: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
5: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Keempat, RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya kironyon, nah namanya rebusan air kunyit itu bermanfaat pula untuk kesehatan otak, juga bisa mengurangi risiko demensia termasuk penyakit Alzheimer. Jadi senyawa kurkuminan ada di dalamnya itu ada sifat antioksidan juga antiinflamasi yang bisa melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Selain itu dan sana kurkumin itu berperan pula bisa meningkatkan daya ingat serta menjaga fungsi otak biar tetap optimal walaupun umur bertambah tarui. Jadi kemampuan bantuan antioksidan itu kunyit bisa mencegah kerusakan yang berpotensi menyebabkan Alzheimer serta mengurangi kehilangan sinaps jo pengumpulan amiloid namanya. Itu berkaitan jo perkembangan penyakit lainnya. Jadi kalau dirutinkan dan sana pandangnya banyak manfaat yang kita dapatkan termasuk kalau kunyit itu dikenal bahannya sebagai tanaman yang berpotensi menjadi anti kanker, bisa menghambat pertumbuhan sel kanker, juga bisa mencegah penyebarannya.

0: Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.
1: Temenin aku daftar S2 yuk.
2: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
1: Ah, pengen deh jadi pilot.
2: Pesawat terbangnya emang tinggi.

0: Prom, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padanya tapi ikuti jauh wakati Indonesia Barat. Lalu katunya kita dengarkan berbagai informasi di Kabah Salingka Negari untuk edisi hari ini.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi sanak saudara, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar salingka nagari Pro MPRR Padang untuk hari kini ko, Sabtu 23 Mei 2026, basamu ambo Mijariani. Mulai dan sana, kita mulai jo kabar nan pertama.